0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
7: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
8: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
9: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama kami di Pro 2 FM Sorong ya. Teman Pro 2, kalau kita lihat kalender hari ini Sabtu 3 Oktober 2026, hari ini bukan termasuk hari libur nasional di Indonesia. Jadi buat kamu yang masih harus bekerja, menjalankan aktivitas atau punya agenda di akhir pekan, tetap semangat teman Pro 2. Dan menariknya lagi teman Pro 2, beberapa kalender peringatan mencatat 3 Oktober sebagai Hari Musik Anak ya, walaupun bukan peringatan nasional resmi, tapi momen ini bisa menjadi pengingat sederhana teman Pro 2 bahwa musik punya tempat pentingnya dalam kehidupan anak-anak. Iya, tentunya musik bukan hanya hiburan teman Pro 2, tapi juga bisa jadi ruang untuk berekspresi, ruang untuk belajar, berkreasi dan mengembangkan rasa percaya diri kita ya. Jadi kalau pagi ini teman Pro 2 punya adik, keponakan atau anak-anak di sekitar rumah yang suka bernyanyi dan bermain musik, ya beri mereka ruangnya untuk berekspresi. Siapa tahu dari hobi sederhana hari ini lahirlah musisi hebat di masa depan teman Pro 2. Ya, saya ucapkan selamat menikmati Sabtu ini teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu hari ini, tetap lakukan dengan positif dan jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati akhir pekan bersama orang-orang yang kamu sayangi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Kamu yang saat ini sedang mencari teman perjalanan, teman ngopi, atau sekedar ingin tahu lagu Indonesia apa saja yang sedang banyak didengarkan. Nah, ini dia hitlist pop Indonesia terbaru, teman Pro 2. Dan ini di posisi pertama ada Raim Laude dengan judulnya Dunia Yang Nanti. Kemudian ada Enau bersama Ari Lesmana lewat Sesi Potret. Kemudian disusul Tulus dengan Teh Hijau. Dan teman Pro 2, Raim Laude kembali muncul di posisi keempat melalui judul lagunya Ikro. Lalu ada Kita Lewati Berdua dari Overnight, Tulus dengan Jatuh Suka. Kemudian ada Perunggu lewat Ini Abadi. Kemudian ada Kahitna bersama Monita Tahalea dengan judulnya Titik Nadir, ya. Dan posisi 9 ditempati Pice Kota dengan judulnya Bahagia Lagi. Dan melengkapi 10 besar ada Raim Laude lagi, teman Pro 2, ya, dengan Bersenja Gurau. Dan menariknya, teman Pro 2, Raim Laude punya 3 lagu sekaligus di 10 besar, teman Pro 2. Jadi kalau pagi ini kamu dengar suara Raim Laude berkali-kali di playlist, ternyata bukan kebetulan, teman Pro 2. Ya, itulah hitlist pop Indonesia terbaru, teman Pro 2. Sekarang waktunya kita dengarkan salah satu lagu yang sedang ramai didengarkan. Tetap di Pro 2 FM Sorong.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, kalau tadi saya bagikan informasi mengenai hit list pop Indonesia, ya, sekitar 10 hit list pop Indonesia yang sudah saya bagikan buat teman Pro 2, tentunya ada makna lagu di balik 10 lagu hit list dari pop Indonesia. Ya, kalau tadi kita sudah dengarkan Raim Laude dengan judulnya Dunia Yang Nanti, itu tentang cinta yang datang kembali ketika keadaan sudah tidak memungkinkan untuk bersama, teman Pro 2. Jadi ada dua orang yang punya perasaan, tapi masing-masing itu sudah punya kehidupan sendiri nih, teman Pro 2. Jadi pesan utama dari lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude sendiri adalah menerima bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki, lalu memilih mendoakan kebahagiaan satu sama lain. Ya, kemudian ada sesi potret ya dari Enau dan juga Ari Lesmana, di mana lagu ini sangat kuat ya tentang penyesalan keluarga, waktu dan juga kehilangan. Jadi ceritanya itu, teman Pro 2, ceritanya itu dekat ya dengan pengalaman orang yang merantau dan terlalu sibuk mengejar kesuksesan sampai dia menunda untuk pulang ya. Jadi ketika akhirnya punya waktu dan punya kesempatan untuk pulang, orang yang ingin ditemui justru sudah tidak ada.

Kemudian teman Pro 2 di nomor urut ketiga ada Tulus dengan judulnya Teh Hijau. Ini menggambarkan seseorang yang sedang berada dalam fase hampa atau kehilangan kemampuan untuk merasakan antusiasme ya dan juga kebahagiaan. Ya, lagu ini tentunya bukan sekedar tentang patah hati ya teman Pro 2, tapi ini juga tentang menerima bahwa ada masa ya ketika diri kita memang sudah tidak baik-baik saja teman Pro 2. Dan tentunya kita membutuhkan waktu ya untuk pulih. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dan kemudian kita akan dengarkan Tulus Teh Hijau.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Iya, teman Pro 2, kalau tadi kita sudah dengerin lagu dari Enao featuring Ari Lesmana dengan judulnya Sesi Potret dan juga Tulus Teh Hijau yang ada di tangga lagu Pro 2 ya, hit list pop Indonesia. Kemudian yang ada di urutan keempat ada Raim Laude dengan judulnya Ikro. Ini maknanya lebih spiritual ya teman Pro 2 ya. Lagu ini mengajak manusia merenungkan kebesaran Tuhan, menyadari kecilnya diri di tengah luasnya alam semesta, dan juga belajar menjadi manusia yang lebih baik teman Pro 2. Jadi kata Ikro sendiri berarti bacalah, yang bisa kita maknai sebagai ajakan untuk membaca dan memahami kehidupan teman Pro 2. Lagu Ikro juga mengingatkan bahwa waktu jauh lebih berharga daripada materi teman Pro 2. Kemudian di urutan kelima ada Overnight dengan judulnya Kita Lewati Berdua ya. Ini bercerita tentang cinta yang diuji oleh jarak ya. Ketika pasangan tidak bisa selalu hadir secara fisik, mereka tetap berusaha memberikan dukungan dan juga keyakinan. Jadi intinya teman Pro 2, lagu ini adalah perjalanan mungkin panjang dan sulit, tapi selama masih saling percaya, masalah bisa dihadapi bersama teman Pro 2. Kemudian masih ada Tulus ya yang ada di posisi keenam di mana judulnya ada Jatuh Suka. Ini sisi cinta yang lebih ringan teman Pro 2, di mana perasaan kagum ketika mulai menyukai seseorang ya tidak ada drama besar, justru itu menggambarkan rasa suka yang muncul secara alami, secara spontan dan juga sulit dikendalikan oleh logika. Kemudian teman Pro 2 di posisi ketujuh ada Perunggu dengan judulnya Ini Abadi. Lagu Ini Abadi menggambarkan hubungan yang harus bertahan di tengah jarak, di tengah kesibukan pekerjaan dan juga kehidupan sebagai perantau dan juga rasa lelah yang dirasakan ya. Abadi menjadi simbol komitmen ketika banyak hal dalam kehidupan berubah, ada hubungan yang ingin tetap dipertahankan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produ berikutnya yang ada di posisi ke-8 ada Kahitna featuring Monita Tahalea dengan judulnya Titik Nadir. Lagu ini tentang kehilangan seseorang yang masih dicintai dan harus menerima kenyataan bahwa hubungan itu tidak bisa dilanjutkan ya. Jadi judul Titik Nadir ini menggambarkan kondisi emosional yang berada di titik paling rendah, di mana sebelumnya itu akhirnya seseorang belajar ya untuk merelakan dan melanjutkan hidupnya ya. Kemudian di posisi ke-9 ada Pice Kota dengan judulnya Bahagia Lagi, bercerita tentang hubungan yang rusak karena kesalahan komunikasi, emosi, penyesalan dan juga rasa bersalah ya, tapi masih menyimpan harapan untuk memperbaikinya. Pesannya adalah tentang kesempatan kedua dan keyakinan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan kembali setelah melewati konflik, teman Produa. Terakhir ada Raim Laude lagi dengan judulnya Bersenja Gurau ya. Lagu ini bercerita tentang kesetiaan, ketulusan dan bertahan bersama melewati kesulitan hidup, teman Produa. Senja ya, kata senja itu digunakan sebagai simbol perjalanan menuju ketenangan ya. Ada juga nuansa spiritual tentang pulang, bersyukur dan percaya bahwa setelah masa sulit akan ada harapan, teman Produa. Ya, teman Produa, ternyata lagu-lagu yang sedang banyak kita dengarkan itu bukan cuma enak didengar ya, tapi juga punya cerita yang dekat dengan kehidupan kita. Ada tentang cinta yang tidak bisa dimiliki, penyesalan karena terlambat pulang, ada juga perjuangan hubungan jarak jauh sampai belajar menerima diri dari keadaan yang ada. Jadi, teman Produa, lagu mana nih yang paling relate dengan kehidupan teman Produa?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober 2026 dan akan menemani kalian dari pukul 11 siang ini sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi teman Pro 2. Dan di pukul 11 masih Pro 2 Hitlist ya, menemani kalian teman Pro 2 sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Kali ini teman Pro 2 ada Bruno Mars yang merilis video musik terbarunya, judulnya dari lagunya yang Dance With Me ya, di hari Kamis 1 Oktober 2026. Jadi video ini juga menghadirkan Karol G sebagai bintang utama, melanjutkan kolaborasi si keduanya dalam karya sebelumnya teman Pro 2. Jadi video musik Dance With Me ini jadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars yang bertajuk The Romantic teman Pro 2 ya. Dan lagu ini juga tercatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut. Jadi di video klip mereka ya, Bruno Mars ini tampil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian Karol G melalui suasana romantis teman Pro 2. Si Karol juga bergabung dalam alur cerita yang menampilkan interaksi keduanya secara langsung ya teman Pro 2. Kemudian visualnya dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol melalui telepon sebelum melanjutkan aksinya menuju kediaman sang pujaan hati. Jadi penyanyi Amerika asal Amerika Serikat ini teman Pro 2 ya, kemudian dia menyanyikan lagu ditemani sejumlah pemain musik seperti biasanya ya Bruno Mars. Dan Karol juga digambarkan berada di balkon ketika si Bruno ini datang membawa suasana musikal bersama dengan para pemain musik. Kemudian ceritanya berlanjut ya teman Pro 2 sampai keduanya akhirnya ketemu dan memperlihatkan momen kebersamaan dalam suasana yang romantis. Perilisan video musik mereka juga berlangsung beberapa hari setelah Bruno Mars membawakan Dance With Me di ajang Video Music Awards 2026 ya teman Pro 2. Jadi di ajang itu si Bruno ini mendapatkan 7 nominasi dan membawa pulang 1 penghargaan. Jadi teman Pro 2, Dance With Me ini sebagai kelanjutan hubungan musikal Bruno Mars dan juga Karol G setelah keduanya berkolaborasi lewat lagu Still teman Pro 2 ya. Dan akhirnya mereka berdua juga sebelumnya memang pernah membawakan lagu Still ini bersama untuk pertama kalinya di konser Karol G di bulan Agustus kemarin 2026. Dan Bruno Mars ini juga menjalani rangkaian The Romantic Tour sebagai bagian dari promosi album terbarunya.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Iya, teman Pro 2 kali ini Macklemore yang mengumumkan tiket konser Bella Palestina yang ia gagas. Macklemore The End Friends Free Palestina Tour sudah ludes terjual alias sold out ya teman Pro 2. Jadi seluruh tiket konser yang digelar di Dublin, Paris dan juga London sudah terjual seluruhnya kurang dari 1 minggu teman Pro 2 ya. Jadi memang Macklemore ini juga mengumumkan konser Macklemore and Friends Free Palestine Tour di tanggal 25 September 2026. Dan konser ini sebagai tindak lanjut setelah dirinya juga didepak dari The Loop Tour milik Ed Sheeran di Amerika Serikat. Ya gara-gara menyerukan Bella Palestina teman Pro 2 ya. Jadi pertunjukan pertama di ibu kota Irlandia dijadwalkan itu nanti tanggal 26 Oktober diikuti oleh konser di ibu kota Prancis dan juga Inggris teman Pro 2. Di awal bulan September 2026 kemarin ya, Macklemore ini secara mendadak dicoret dari daftar penampil tour Ed Sheeran lantaran menyerukan dukungan bagi Palestina di panggung Midlife Stadium teman Pro 2. Dan pencoretan itu juga diperparah intervensi miliarder Robert Kraft, pemilik Gilead Stadium ya, yang mengancam mengelarang Sheeran menggelar konser jika Macklemore ini tidak disingkirkan teman Pro 2. Akhirnya aksi pembungkaman ini justru memicu efek domino di kalangan pelaku industri musik. Seluruh jajaran musisi pembuka tur Ed Sheeran termasuk Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe dan juga Buga, mereka memilih mengundurkan diri secara serentak sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore dan juga penolakan atas praktik sensor di panggung musik teman Pro 2. Jadi si Macklemore ini sudah resmi didepak dari tour, juga mengumumkan langsung menyumbang 1 juta US dollar ya, setara dengan 17,73 miliar rupiah atau seluruh hasil penampilannya selama menjadi opening act di panggung Ed Sheeran untuk organisasi kemanusiaan Palestina teman Pro 2 ya.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
5: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
6: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
5: Iya dir, nanti gue kerjain.
4: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
5: Iya bu.
7: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
9: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Pro 2 Hitlist ya. Penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan Moon Soo Jin yang resmi merilis single digital terbarunya bertajuk Passion, teman Pro 2. Dan dia tidak sendiri, kali ini Moon Soo Jin menggandeng musisi ternama asal Indonesia, si Gangga ya, teman Pro 2, untuk menyajikan kolaborasi lintas negara yang memadukan nuansa pop, nuansa musik pop dan juga R&B yang segar dan pastinya memikat, teman Pro 2. Jadi single terbarunya ini menghadirkan warna musik yang santai tapi syarat akan merasa percaya diri nih, teman Pro 2. Lagu ini juga mengangkat tema tentang bagaimana seseorang memegang kendali atas ritme dalam sebuah hubungan asmara, sekaligus juga menegaskan pentingnya untuk tidak terburu-buru dalam menjalin komitmen romantis bersama pasangan, teman Pro 2. Jadi dari narasi yang dibangun sepanjang lagunya Moon Soo Jin ini, teman Pro 2, dia berhasil menyeimbangkan rasa tertarik dengan batas-batas emosional yang cukup tegas gitu ya, teman Pro 2. Jadi konsep utama lagu ini itu pusatnya di gagasan bahwa hal-hal baik hanya akan datang kepada mereka yang punya kesabaran, terutama dalam proses mengenal satu sama lain secara mendalam, teman Pro 2. Moon Soo Jin juga menyampaikan bahwa pesan di balik lagu ini sangat relevan dengan dinamika hubungan masa kini yang sering terasa serba cepat gitu ya, teman Pro 2. Tentunya kehadiran Gangga ya jadi warna baru tersendiri dalam proyek ini dengan memberikan perspektif pria yang kontras tapi tetap selaras gitu, teman Pro 2. Dan kolaborasi keduanya juga mempertemukan dua karakter vokal unik nih dari Korea Selatan dan juga dari Indonesia yang tentu saja saling melengkapi dalam alur cerita lagunya nih, teman Pro 2. Kalau mengenai keterlibatannya ya dengan kolaborasi internasional ini, Gangga juga pasti mengungkapkan rasa antusiasnya bisa berbagi sudut pandang dari sisi prianya sendiri, teman Pro 2. Tentunya dengan panduan alunan pop R&B yang playful dan juga pesan emosional yang kuat ya, teman Pro 2, lagu mereka ini diharapkan bisa jadi anthem terbaru buat para pendengar yang ingin menikmati proses pendekatan tanpa harus merasa tertekan oleh ekspektasi asmara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 kali ini Agnes Monica yang akan menjadi salah satu pengisi opening seremoni MotoGP Mandalika 2026. Tentunya penampilan dari Agnes Mo akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Jadi teman Pro 2, ini berdasarkan informasi dari halaman Instagram @lombokgrandprix. Jadi acara ini berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi juga akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Dan tentunya kehadiran dari Agnes Mo juga pasti memberikan warna di rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026 ini, teman Pro 2. Jadi si Agnes Mo ini akan menghadirkan pertunjukan musik buat masyarakat yang akan menonton di sirkuit Mandalika ya, teman Pro 2. Selain penampilan dari Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan juga panorama pesisir kawasan Mandalika yang sangat-sangat luar biasa indah ya, teman Pro 2. Perpaduan yang akan memberikan pengalaman hiburan buat para penonton yang datang langsung ke sirkuit Mandalika nih, teman Pro 2. Tentunya dengan adanya berbagai hiburan, penonton juga tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan nih ya. Mereka juga bisa menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP 2026 ini, teman Pro 2. Jadi, opening ceremony ini juga jadi salah satu acara pendukung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Penampilan dari Agnes Mo juga melengkapi hiburan buat masyarakat dan penonton yang akan hadir di Mandalika nanti, teman Pro 2. Jadi Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang ya. Tidak terasa sudah pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya makan siang ya teman Pro 2. Jangan lupa makan siang dan jangan sampai telat makan siang. Karena tentunya makan siang menunjang pekerjaan kita dari tengah hari sampai nanti sore atau mendekati jam makan malam teman Pro 2 ya. Supaya aktivitas kalian tidak terganggu di hari Sabtu ini, sebaiknya jangan lupa makan siang ya teman Pro 2. Jangan sampai telat teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, buat kalian yang mungkin lagi bingung mau makan siang apa di siang ini, masih bingung padahal sudah jam 12 siang ya, tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai melewatkan sampai di jam 2, jam 3, nanti justru malah kalian bisa sakit atau sakit perut ya, karena terlambat makan teman Pro 2. Akhirnya aktivitas harian kalian bisa terganggu. Walaupun ini hari Sabtu, atau mungkin di hari Sabtu ini kalian sudah punya rencana sendiri, lagi masak-masak atau dalam proses memasak sudah mau selesai atau sudah siap nih sajiannya di siang ini, ya selamat menikmati makan siang kalian, tentunya ditemani dengan Pro 2 Sorong yang akan menemani kalian dengan lagu-lagu yang menarik teman Pro 2 ya, sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang tetap Grace hadirkan buat menemani siang kalian sampai dengan nanti sore teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas kalian di hari Sabtu siang ini, tetap semangat teman Pro 2 yang masih masak, semangat ya teman Pro 2. Masaknya banyak sekali kape, jadi sampai sudah jam 12 lewat 5 ini belum selesai masaknya. Apapun itu ya tetap masak gitu ya, supaya bisa makan. Kalau tidak masak tidak makan ya. Mungkin ada yang hari Sabtu memilih untuk beli lauk di luar terus makan, atau memilih lagi kumpul-kumpul sama teman-teman akhirnya merencanakan makan di luar bersama dengan teman-teman, juga tidak jadi masalah ya. Menikmati kehidupan ini ya teman Pro 2, apalagi awal bulan masih bisa untuk menikmati, tapi sebaiknya juga di batasi gitu ya teman Pro 2. Ada baiknya kita masak di rumah supaya juga mungkin lebih menghemat keuangan kita ya teman Pro 2, diatur sedemikian rupa. Jadi memang ada orang-orang yang memilih masak di rumah atau beli makan di warung, apalagi kalau seorang diri ya, sendiri tinggalnya, kayaknya kalau masak sendiri itu biasanya bilang kayak buang-buang makanan gitu ya, karena sendirian saja. Tapi kalau beli di luar ya cuman satu porsi gitu ya, mana-mana lah ya teman Pro 2. Yang penting siang kalian jangan lupa makan siang ya teman Pro 2, dan tetap semangat di hari Sabtu siang ini di cuaca kota

Iya, teman Pro 2 buat menemani kalian di santai siang ini. Grace punya informasi nih buat kalian yang mungkin lagi sambil makan siang atau masih bingung mau cari makan siang apa, teman Pro 2 ya. Lagi-lagi ini masih cukup viral ya juga di media sosial, teman Pro 2, cheese platter ya. Sajian yang terdiri dari beberapa jenis keju dan juga makanan pendamping dalam satu piring atau papan ya. Sajian ini juga bisa dinikmati sebagai makanan pembuka, cemilan maupun hidangan untuk disantap bersama. Jadi memang konsepnya itu menyajikan keju dalam satu hidangan yang punya kaitan kuat dengan tradisi kuliner Eropa, terutama Prancis ya teman Pro 2. Jadi dari Library of Congress, teman-teman Pro 2, keju secara tradisional sendiri disajikan setelah makanan utama ya dalam jamuan makan Prancis, dan biasanya terdiri dari beberapa pilihan keju. Tapi cheese platter modern tidak memiliki satu negara yang bisa disebut sebagai penciptanya, teman Pro 2. Bentuknya berkembang dari berbagai kebiasaan menyajikan keju sama roti, buah, kacang dan juga makanan pendamping lainnya, teman Pro 2. Kalau di tradisi Prancis, sajian keju juga dikenal dengan cheese course, teman Pro 2, ya. Berbeda dengan cheese platter untuk berbagi. Jadi cheese course ini course ya, ini adalah bagian dari makanan formal setelah hidangan utama. Kalau isi cheese platter sendiri biasanya itu dibuat dari beragam-beragam gitu ya, dari segi rasa, tekstur. Jadi kalau dari Taste Friends itu bilang pendampingnya itu ada buah segar dengan buah kering ya, teman Pro 2. Ada pakai kacang, selai, roti, cracker, zaitun, acar dan juga berbagai macam yang lain ya, teman Pro 2. Bagian terpenting tentu adalah pilihan kejunya. Jadi jenisnya itu dipadukan kayak brie atau

camembert yang lembut ya, kemudian comté yang keras, terus ada juga keju roquefort ya teman Pro 2 sebagai blue cheese-nya. Perbedaan tekstur inilah yang buat satu platter menawarkan pengalaman makan yang lebih beragam. Keju creamy itu bisa dipadukan dengan buah segar, sedangkan keju asin atau yang tajam ya rasanya itu cocok dengan madu, selai atau buah kering. Kemudian untuk pemilihan pendamping bukan hanya untuk mempercantik tampilan ya, tapi dari rasa manis, asam, asin sampai teksturnya itu bisa membantu menyeimbangkan karakter keju yang berbeda dalam satu sajian teman Pro 2.

0: Mace, su siap ke belum? Sejam berapa ini? Kita mau ke acara baru.
1: Iyo, saya su siap ini.
0: Baru? Tadi kok ada masak itu? Kompor suka mati kah?
1: Nah, sudah. Ah.
0: Yakin?
1: Yakinlah, saya kan tidak pelupa.
0: Terus kenapa saya masih dengar-dengar suara api itu, Mace?
1: Hah? Oh, astaga. Aduh, Mace, saya lupa kah?
0: Makanya, Mace, sebelum meninggalkan rumah, kok cek lagi tuh kompor, listrik, dan peralatan elektronik lainnya, Mace. Aduh, nanti tong rumah nih tabakar lagi.
1: Iya sih, kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa bahaya ya.
0: Betul, Mace. Jangan sampai karena kau lupa, kitong perumah nih tabakar. Barusan masih kredit lagi.
2: Sebelum keluar rumah, pastikan kompor sudah mati dan peralatan listrik yang tidak digunakan sudah dicabut. Cek kembali sebelum pergi, mencegah kebakaran dimulai dari kita.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Iya, teman Pro 2, kalau tadi ada cheese platter, kali ini ada kimchi ya. Kimchi yang sering kita kenal sebagai makanan Korea dengan rasa pedas dan juga asam yang khas ya, teman Pro 2. Tapi cita rasa kimchi itu ternyata beda-beda ya, berdasarkan dia punya wilayah, bahan, dan juga cara pengolahannya sendiri, teman Pro 2. Jadi, kalau dari Wikipedia ya, tentang kuliner regional Korea sendiri, perbedaan itu berkaitan dengan sejarah dan juga kondisi geografis setiap wilayahnya. Jadi, sampai dengan abad ke-19, jaringan transportasi Korea itu belum berkembang baik ya, sehingga daerah untuk mempertahankan cita rasa masing-masing gitu, teman Pro 2. Dari kondisi geografis juga mempengaruhi bahan pangan yang tersedia di setiap daerah. Seoul Eats ya mencatat wilayah selatan itu cenderung menggunakan lebih banyak ikan dan punya masakan lebih asin dan juga pedas, teman Pro 2. Sedangkan perbedaan karakter ini terlihat di berbagai jenis kimchi yang ada ya di sejumlah wilayah di Korea. Kalau dari Korea Jongang Daily, bahkan mereka tuh membahas beberapa kimchi khas berdasarkan daerah pembuatannya sendiri. Jadi di Seoul itu salah satu jenisnya adalah kimchi lobak yang berbumbu udang asin, teman Pro 2. Jadi kimchi lobak ini punya rasa akhir yang ringan dan pernah disajikan untuk keluarga kerajaan. Sementara kalau untuk di wilayah atau di provinsi Jeolla, jadi mereka tuh punya kimchi daun sawi ya, teman Pro 2, daun sawi khas Dolsan. Jadi kimchi ini menggunakan ikan teri asin, pakai cabe yang direndam air, sama dong pakai udang giling, teman Pro 2. Sedangkan untuk rasanya sendiri ya, ini dipengaruhi kondisi lingkungan setempat. Dan sumber yang sama menjelaskan bahwa iklim laut yang hangat dan juga tanah berpasir membuat daun sawinya itu lebih lembut, teman Pro 2. Sedangkan kalau di Gyeongsang Selatan ya, itu dia punya variasi kimchi yang memang khas dari Hamyang. Bumbunya sendiri itu dong juga masih pakai ikan teri asin, pakai cabai merah, tapi dong tambah biji perila, sama tambah pakai bawang putih, teman Pro 2. Kalau cara pembuatannya sendiri ini butuh ketelitian ya, teman Pro 2. Bumbunya itu dioleskan di daun perila satu persatu supaya meresap secara merata. Beda lagi nih, teman Pro 2, kalau di provinsi Chungcheon ya, ini ada terdapat dongchimi yang cenderung lebih ringan dibandingkan kimchi pedas pada umumnya. Jadi variasi dongchimi ini dong pakai air dari sumber mata air Chojong, teman Pro 2.

Iya, ini buat kalian ya pencinta yogurt, teman berdua. Yogurt Bulgaria ya, jadi salah satu makanan yang sangat identik dari negara Bulgaria tentunya. Bahkan Bulgaria ini punya sejarah panjang dalam pembuatan yogurt yang berkaitan dengan tradisi fermentasi susu ya, teman berdua. Jadi dari LB Bulgaricum, salah satu perusahaan bioteknologi pangan Bulgaria, yogurt ini menjadi bagian penting dari sejarah kuliner negara Bulgaria ya, dan tradisi fermentasi susu bahkan dikaitkan dengan masyarakat Trasia yang pernah tinggal di wilayah Bulgaria. Salah satu yang buat yogurt Bulgaria ini terkenal adalah mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasinya, teman berdua. Jadi LB Bulgaricum menyebut Lactobacillus bulgaricus dan juga bakteri Streptococcus thermophilus sebagai dua mikroorganisme yang mikroorganisme utama ya dalam proses ini, teman produa. Jadi nama Lactobacillus bulgarius ini juga berkaitan erat dengan Bulgaria ya, dari Harvard T.H. Chan School of Public Health ya mencatat bakteri ini ditemukan oleh ilmuwan Bulgaria namanya Stamen Grigorov ya di tahun 1905, teman produa. Jadi yogurt ini tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan tersendiri di Bulgaria, tapi yogurt juga digunakan dalam berbagai hidangan tradisional negara Bulgaria ini. Salah satunya itu tarator, teman produa. Tarator itu sup dingin yang menggunakan yogurt sebagai salah satu bahan utama. Jadi yogurt ini digunakan dalam hidangan lain dan menjadi bagian dari kebiasaan kuliner masyarakat Bulgaria sendiri, teman produa. Selain yogurt, Bulgaria juga punya makanan tradisional lain yang cukup dikenal, yaitu namanya banitsa, teman berdua. Jadi banitsa ini pastry ya, pastry berlapis yang tersedia dalam berbagai variasi. Isinya itu bisa keju, bisa labu, kenari, apel, jadi macam-macam, teman berdua. Banitsa sendiri ini selain banitsa ya, ada keju putih juga yang menjadi bagian dari sejumlah hidangan Bulgaria. Salah satunya itu sirene ya, keju putih yang umum digunakan dalam berbagai makanan tradisional nasional, teman produa. Jadi kuliner dari Bulgaria ini juga tidak hanya menunjukkan dia punya kebiasaan masyarakat ya yang makan di sana, tapi makanan kayak yogurt, kayak banitsa ini juga memperlihatkan bagaimana tradisi kuliner terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: frekuensi yang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
4: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
2: Oh,

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang di Informasi Olahraga. Kali ini informasi olahraga dari Sri Kandi Padel Indonesia, Novela Putri dan Beatrice Gumulya terhenti di babak semifinal nomor Women's Pairs Asian Games 2026. Langkah pasangan Indonesia terhenti usai berjuang menghadapi wakil tuan rumah Jepang Saki Tsukamoto dan juga Kai Tokumoto, teman Pro 2 ya. Pada laga yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center hari Jumat 2 Oktober 2026, Novella dan juga Beatrix takluk 0-2. Tapi di balik angka di papan skor ada perjuangan panjang, porsi beban di pundak serta kebanggaan yang mereka tautkan. Memasuki lapangan, tekanan bertanding di hadapan pendukung lawan tidak dipungkiri, menghadirkan karang emosi tersendiri ya teman Pro 2. Di awal-awal laga, guncangan rasa frustasi sempat hinggap ketika pukulan demi pukulan lawan sulit ditembus. Menyerah bukanlah pilihan yang mereka bawa dari tanah air. Di tengah ketertinggalan dan rasa frustasi yang membayangi, keduanya saling menguatkan, mencoba merajut kembali harap.

ucapan di setiap permainan. Pertukaran pukulan hingga puluhan kali dalam satu poin menuntut dedikasi fisik dan pikiran yang tidak main-main, teman Pro 2. Belum lagi gemuruh publik tuan rumah yang kian membakar semangat lawan ya. Kemudian keduanya mengalihkan konsentrasi pada laga berikutnya. Bagi Novella dan juga Beatrice, perjuangan mereka belum selesai, teman Pro 2. Keduanya menegakkan kepala untuk menatap laga perebutan medali perunggu besok saat melawan wakil Filipina, Dena Abad dan juga Josea Malasarte. Sementara Wamenpora Taufik Hidayat yang menyaksikan langsung tetap mengapresiasi perjuangan Novella dan juga Beatrice.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga. Kali ini ada Naomi Osaka yang mewakili kiprahnya di China Open 2026 dengan kemenangan atas Maria Timofeva di hari Jumat 2 Oktober 2026. Petenis Jepang itu membutuhkan 3 set untuk mengamankan tiket babak kedua setelah bertarung selama 2 jam 4 menit. Dilansir dari WTA, unggulan ke-12 tersebut menundukkan Timofeva dengan skor 6-3, 3-6 dan 6-3, teman Pro 2. Osaka harus meningkatkan permainannya setelah lawan memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan di Lotus Court National Tennis Center Beijing. Kemenangan ini menjadi awal perjalanan Osaka dalam turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019. Ia juga tercatat sebagai salah satu dari 3 mantan juara Beijing yang tampil dalam undian utama tahun ini. 2 mantan juara lainnya adalah unggulan ketiga Coco Gauff dan unggulan ke-8 Iga Swiatek. Gauff meraih gelar pada tahun 2024 dan sedangkan Swiatek menjadi juara edisi 2023. Di sisi lain ada Timofeva menjalani debutnya pada undian utama China Open tahun ini. Petenis Uzbekistan berusia 22 tahun itu juga baru 3 kali menghadapi pemain yang masuk peringkat 20 besar dunia. Meski demikian, Timofeva memiliki sejumlah pencapaian yang patut diperhitungkan dalam karirnya, teman berdua. Ia juga pernah menjuarai turnamen Budapest 2023 pada debutnya di undian utama WTA sebelum mencapai babak keempat Australia Open 2024. Setelah mengalami penurunan performa, Timofeva kembali menunjukkan perkembangan sepanjang musim ini, teman Pro 2. Ia telah mengoleksi 3 gelar WTA 125 dan datang ke Beijing setelah memenangkan turnamen Porto pekan lalu. Petenis Uzbekistan juga menempati peringkatan tertinggi sepanjang karirnya, yakni posisi ke-68 dunia. Perlawanan dari Timofeva terlihat sejak set pertama melalui pukulan drop shot dan backhand menyilang yang menghasilkan sejumlah poin. Tapi Osaka mampu menjaga keunggulan melalui servis dan penyelesaian poin yang efektif, tuan berdua. Ia juga merebut set pembuka pertama 6-3 setelah menyelamatkan 4 peluang break point dan mengonversi 1 kesempatan yang dimilikinya. Pada pertemuan Minggu 4 Oktober 2026 akan menjadi duel pertama bagi Osaka dan petenis Republik Ceko. Bejlek sebelumnya menjuarai Abu Dhabi pada Februari dan mencapai semifinal Cincinnati di bulan Agustus, termasuk mengalahkan unggulan kedua Arina Sabalenka.

Iya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga. 4 atlet lead panjang tebing Indonesia tembus ke final nomor lead di Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Mereka adalah Putra Tri Ramadhani, Ramadan Raffiandi, Da Sukma Lintang Cahyani, dan juga Alma Ariela Sani. Putra yang akrab disapa Serondeng menempati peringkat ketiga semifinal putra dengan 36 hold. Sementara itu ada Raffiandi berada di urutan ketujuh dengan 23 hold. Di sektor putri, Sukma menempati peringkat ke-6 sedangkan Alma berada di urutan ketujuh. Keduanya mencatatkan 39 hold untuk memastikan tempat di final yang berlangsung pada hari ini, hari Sabtu 3 September 2026 di Port Mese Nagoya Exhibition Hall, Jepang.

Ya, teman Pro2, kita akan bergabung dengan bintang radio Corwil ya pada putaran kedua, dan bisa kalian saksikan juga dari YouTube RRI Manokwari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 Teman Terbaik.

0: Wah, keren-keren banget dia. Iya, kayaknya kan finalis emang udah prepare banget nih.
1: Benar-benar mempersiapkan diri, diri ya untuk menampilkan yang terbaik
0: yang
1: pastinya.
0: Terbaik pastinya. Nah, tadi RRI Sorong udah.
1: Pakok juga udah.
0: Pakok juga udah. Nah, kali ini di peserta nomor urut 03 ada dari kategori putri nih. Asalnya Manokwari kali ini atas nama Claudia Anastasia Angelina Waroy yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe. Bintang Radio
2: semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natasha Angelina Waroy. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

0: Wah, Kardi semakin betul. Seru nih penampilan para makin finalis seru. Kita nih.
1: Sepakat.
0: Wah, semakin penasaran juga Justin juga. Juga.
1: Kira-kira kali ini siapa yang bakal tampil?
0: Wah, penasaran ya. Nah. Dewan juri yang kami hormati dan teman Pro 2 dimanapun berada. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 4. Kategori putra, asal RRI Sorong, Christopher Jairus Ishak yang akan membawakan lagu Wayaway Windawe. Bintang Radio
2: Indonesia, suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Jairus Ishak, kerap dipanggil Christo. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan RRI Sorong akan mewakili RRI Sorong dalam tingkat Korwil 2 Manokwari. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa untuk vote sebanyak mungkin melalui web bintangradio.rri.id. Karena vote dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih semuanya. Dadah.

0: keren-keren banget penampilannya.
1: Benar sekali, Kak.
0: Tapi yang kali ini juga gak bakal kalah keren loh.
1: Siapa sih?
0: Pada penampilan dengan nomor urut 05 kali ini yang bakal memukau teman-teman pastinya. Dari kategori putri, ya. Asalnya RRI Fak Fak, atas nama Cea yang akan membawakan judul lagu Wayawai Windawe.
2: Halo kakak ade, bapak mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Fenetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fak Fak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya. Khususnya untuk Kabupaten Fak

0: itu dia top 42 ya, penampilan dari kelima finalis kita.
1: Kelima finalis nih.
0: Dan yang terakhir finalis dengan nomor tampil 6 tidak kalah keren pastinya.
1: Pasti dong.
0: Dewan juri yang kami hormati dan teman Pro 2 dimanapun berada, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 6 kategori putra asal RRI Manokwari, Putra Martin Luther Rumbewas, yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe. Bintang Radio Indonesia,
2: suara kita untuk dunia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Rumbewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintaradio.rri.id.

0: Itu dia penampilan dari keenam finalis kita. Ya? Putaran 2. Seleksi tingkat Koril 2 Bintang Radio 2026 di edisi lagu daerah.
1: Nah, tentunya masih banyak banget penampilan nanti di putaran ketiga ya, teman-teman, di tanggal 5 Oktober 2026 nanti. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk vote peserta ya, atau finalis favorit teman-teman melalui bintangradio.rri.id. Dan saya Ardi,
0: saya Justi,
1: pamit undur diri
0: dari hadapan teman-teman terbaik Pro 2, dan sampai jumpa di tanggal 5 nanti.
1: Besok. Oke, dadah.
2: Telah kita ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Koril 2, RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fakfak.

0: Itu tadi ya teman Pro 2, kita sama-sama sudah mengikuti Bintang Radio putaran kedua ya, dari Corwil 2, teman Pro 2 ya. Dari Corwil 2 itu ada Manokwari, Seorang, dan juga Fak-Fak ya. Dan nanti di putaran ketiga itu hari Senin, tanggal 5 Oktober. By the way, teman Pro 2, di pukul 14 kita hadirkan informasi entertainment ya, buat menemani kalian di santai siang ini. Dan informasi pertama, teman Pro 2, dari Paramount Pictures yang merilis trailer kedua Ebenezer, film Ebenezer ya, garapan dari T-Wiz. Dan film ini merupakan versi menyeramkan dari kisah klasik A Christmas Carol, karya dari Charles Dickens, dengan Johnny Depp sebagai pemeran utama, teman Pro 2. Kalau dilansir dari Variety, pada hari Jumat 2 Oktober 2026, Depp ini akan memerankan Ebenezer Scrooge, tokoh pemarah yang membenci perayaan Natal. Dan film ini juga mengusung logline nama yang Anda kenal, kisah yang belum Anda ketahui. Berdasarkan trailer terbaru, Ty West ini akan mengeksplorasi sisi gelap dari kisah klasik Dickens, teman Pro 2. Trailer yang memperlihatkan karakter dari si Ebenezer ya, dihantui sejumlah roh menakutkan dan mengalami berbagai kejadian mengerikan, termasuk dikubur hidup-hidup, teman Pro 2. Selain Johnny Depp, Ebenezer juga menghadirkan sejumlah aktor terkenal, ada Rupert Green, Andrea Riseborough, ada juga Sam Claflin, teman Pro 2 ya. Daisy Ridley juga turut mendampingi film ini bersama dengan Arthur Conti dan Ellie Bember, teman Pro 2. Ada Henry Lloyd Hughes, ada Charlie Murphy, ada Tremel Tillman, ada juga Ian McKellen yang juga tampil dalam film Ebenezer ini. Jadi film Ebenezer ini jadi proyek penting nih buat Johnny Depp, karena menandai kembalinya sang aktor ke film produksi studio Hollywood setelah 8 tahun berkarir ya. Akhirnya dia kembali lagi setelah 8 tahun hampir hiatus, teman Pro 2. Film studio Hollywood terakhir yang dibintangi Depp itu Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald, teman Pro 2, yang dirilis di tahun 2018 lalu. Dan Depp ini akhirnya tidak kembali dalam video ketiganya, The Secret of Dumbledore, yang dirilis tahun 2022. Ebenezer akan dijadwalkan tayang, teman Pro 2, di bioskop pada tanggal 13 November melalui Paramount Pictures. Dan film ini juga jadi salah satu proyek besar Depp setelah periode panjang tanpa membintangi film studio Hollywood. Jadi teman Pro 2, setelah Ebenezer, Depp juga akan membintangi film trailer Day Drinker, teman Pro 2, produksi dari Lionsgate. Dan film ini juga dibintangi Madeline Klein, ada juga Penelope Cruz, dan juga dijadwalkan rilis di tahun depan di bulan Maret, teman Pro 2.
1: Bila banyak masalah hidupmu,

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM. Teman terbaik kamu.
8: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
9: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
8: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
9: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
10: Oh, no.
8: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
9: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
8: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2, nuansa tradisi Tionghoa Indonesia berpadu dalam cerita penuh kelucuan dan teror dalam film Hungry Ghost Festival nih teman Pro 2 ya. Film yang diproduksi MVP Pictures, disutradarai Imam Darto dan menggabungkan unsur komedi, misteri dan juga teror supranatural nih teman Pro 2. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 26 November 2026. Jadi Hungry Ghost Festival ini mengangkat tradisi Songyuan Festival atau yang di Indonesia dikenal sebagai Chiyoko, sembayang rebutan dan sembayang arwah. Jadi tradisi ini berlangsung pada hari ke-15 bulan ke-7 kalender lunar Tionghoa dan di tahun 2026 puncak perayaannya jatuh pada tanggal 27 Agustus setelah periode Ghost Moon berlangsung sekitar 13 Agustus hingga 10 September teman Pro 2. Jadi untuk mendalami budaya yang menjadi bagian penting dalam cerita ini ya, para pemain kayak Andy Arvian, Aci Resti, ada Fajar Nugro yang juga menyaksikan langsung perayaan Hungry Ghost Festival di Kelenteng Bu An Kiong Bekasi dan juga di Viara Boen Sanbio Tangerang ya teman Pro 2. Jadi dari pengalaman mereka yang menjadi kesempatan buat para pemain untuk melihat bagaimana sih tradisi yang mereka akan jalani sebagai dunia film mereka ya, tetap dijalankan secara turun-temurun sampai dengan saat ini. Fajar Nugro yang ikut merasakan suasana sembahyang rebutan secara langsung teman Pro 2. Jadi menurut si Fajar, memang pengalaman ini juga menarik ya dan layak diceritakan kepada lebih banyak orang lagi. Sementara ada Aci Resti yang melihat keunikan lain karena tradisi ini masih dijalankan oleh para generasi muda nih, termasuk Gen Z teman Pro 2. Dari trailer yang sudah diunggah dari MVP Pictures, cerita ini mengikuti Raka ya. Raka ini dia seorang pemuda yang mengetahui dirinya merupakan anak angkat tanpa identitas sah secara hukum. Jadi demi mencari tahu asal-usulnya, si Raka bersama dengan dua sahabatnya, ada namanya Tintin dan juga Bobby, pergi ke Semarang. Tapi teman Pro 2, pencarian identitas ini berubah jadi petualangan penuh kekacauan ketika mereka tiba di tengah perayaan Hungry Ghost Festival. Jadi teman Pro 2, film ini pastinya akan membawa penonton mengenal tradisi Tionghoa Indonesia sekaligus menikmati kisah persahabatan yang dipenuhi humor, misteris dan juga teror ya. Jadi Hungry Ghost Festival ini catat teman Pro 2, tayang di bioskop tanggal 26 November 2026.

0: It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
12: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
13: Aduh, hoax tuh.
12: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
13: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
12: Selamat pagi.

Iya, teman produser kali ini ada film live action Look Back ya, yang dipastikan akan hadir di segera hadir di bioskop Indonesia melalui distributor Fit Pictures, teman produser. Jadi film ini diadaptasi dari manga one shot karya Tatsuki Fujimoto, sebelumnya sudah dirilis di Jepang tanggal 11 September 2026 kemarin dan mendapat perhatian setelah tampil di Venice International Film Festival, teman produser. Untuk penayangan di Indonesia sendiri ya, dari Instagram resmi CGV, film ini dijadwalkan hadir itu tanggal 18 November 2026, teman produser. Jadi film Look Back ini mempertemukan Fujino dan juga Kiyomoto, dua gadis dengan karakter berbeda tapi sama-sama punya kecintaan terhadap manga, teman produser. Jadi Fujino ini dia dikenal percaya diri dengan dia punya kemampuan menggambar, sementara Kiyomoto dia nih berbanding terbalik dengan si Fujino. Kiyomoto ini dia sosok yang pendiam dengan bakat seni yang memang juga luar biasa, teman produser. Akhirnya pertemuan keduanya kemudian berkembang jadi persahabatan sekaligus perjalanan kreatif penuh warna. Jadi film ini, teman produser, disutradarai, ditulis sekaligus disunting oleh Hirokazu Koreeda. Sementara cerita aslinya berasal dari manga Tatsuki Fujimoto yang diterbitkan Suisesa, teman produser. Produksi film yang ditangani K2 Pictures dengan juga ada Daiju Koide sebagai produsernya dan juga Yuta Bando yang menggarap dan punya musik. Jajaran pemain antara lain ada Natsuki Deguchi sebagai Fujino dan Aju Makita sebagai Kiyomoto, teman produser. Jadi film ini pastinya akan menghadirkan Furi Nanase dan Roka Okada sebagai versi muda kedua karakter mereka. Selain itu ada Masaki Suda, Kankuro Kudo, Kayo Noro, Ryo Ikeda, Miyu Sasaki dan juga Maho Yamada dan sejumlah peran pendukung lainnya juga. Ya, teman produser, sebelum menyapa penonton Indonesia, Look Back ini lebih dulu mencari perhatian di Venice International Film Festival 2026 dan di putaran pemutaran perdananya itu di kompetisi utama ya mendapat sambutan panjang dari para penonton. Tentunya momen ini bahkan membuat si Koreeda dan sejumlah pemeran terlihat emosional setelah film selesai diputar. Jadi lewat kisah dua sahabat yang tumbuh bersama melalui kecintaan terhadap manga, Look Back ini tidaknya menawarkan cerita tentang menggambar ya, tapi juga persahabatan, impian, kehilangan, dan juga perjalanan seseorang dalam menemukan arti dari karya yang dia buat sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Iya, teman Pro 2 masih film Indonesia nih ya. Kali ini ada film Dijamin Setia Selamanya mulai tayang serentak di bioskop Indonesia. Dari hari Kamis kemarin, tanggal 1 Oktober ya, teman Pro 2. Dengan mengangkat perjalanan hidup pahlawan nasional asal Tanah Karo, Jamin Ginting, teman Pro 2. Film biopik produksi dari RJG Pictures menceritakan perjuangan Jamin mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sekaligus juga memperkenalkan sosoknya kepada para penonton masa kini ya, teman Pro 2. Jadi kisah film Jamin Setia Selamanya berangkat dari kehidupan Jamin sebagai pemuda yang punya mimpi, cinta, dan pastinya harapan seperti anak-anak muda pada umumnya, teman Pro 2. Tapi kondisi yang terjadi di tanah kelahirannya mendorong Jamin ini memilih jalan perjuangan yang kemudian mengubah perjalanan hidupnya. Kalau dari trailer ya, teman Pro 2, yang diunggah @JaminSetiaSelamanya, cerita ini berfokus pada sosok si Jamin yang bertumbuh sebagai pemuda dengan mimpi dan juga kehidupan seperti anak muda pada umumnya ya, teman Pro 2. Dia juga pernah merasakan cinta, pernah juga punya harapan untuk masa depan, tapi keadaan di depan punya tanah kelahiran sendiri buat Jamin ini memilih jalan perjuangan yang penuh tantangan. Akhirnya keputusan itu tidak selalu mendapat dukungan dari dia punya orang-orang terdekat. Jamin ini harus menghadapi penolakan, kehilangan, dan tentunya berbagai pengorbanan dalam perjalanan hidupnya. Bersama para pemuda Tanah Karo ya, teman Pro 2, dia akhirnya berdiri di garis depan untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan Indonesia. Film biopik ini, teman Pro 2, disutradarai Rako Prijanto, sedangkan skenario ditulis Titin Watimena dan juga Linda Ulfiana, teman Pro 2. Peran dari Jamin Ginting ini dipercayakan sama si Raffi Sudirman, teman Pro 2. Si Raffi ini beradu akting dengan Claresta Taufan sebagai Likas Tarigan, ada juga Tedisia sebagai Lantak Ginting, ada Yunike Priscilla sebagai Tindang Tarigan, teman Pro 2. Dan digambarkan sebagai sosok yang setia mendampingi Jamin sekaligus juga memperjuangkan pendidikan dan hak perempuan. Penayangan film Jamin Setia Selamanya bertepatan dengan upaya memperkenalkan kembali perjalanan tokoh sejarah melalui medium film kepada masyarakat, teman Pro 2. Dan kisah ini juga tidak hanya menampilkan perjuangan di tengah situasi politik dan juga sosial ya pada masanya, tetapi juga menggambarkan pilihan pribadi, kemudian hubungan dengan orang terdekat, dan juga pengorbanan yang menyertai perjalanan Jamin Ginting.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 15.05 waktu Indonesia Timur. Saatnya info Pro 2 yang Grace bagikan buat kalian di santai siang ini. Info pertama Teman Pro 2, Polresta Sorong Kota terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program Tokok Sagu. Kali ini program tersebut diwujudkan melalui peresmian sekaligus penanaman bibit selada dan pakcoy di kebun hidroponik yang berada di Jalan Trikora Kompleks Kokoda, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong di hari Jumat 2 Oktober 2026 sore. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta bersama Ketua Bayangkari dan jajaran PJU meninjau langsung kebun hidroponik sekaligus melakukan penanaman bibit selada dan pakcoy bersama warga. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siaan menyampaikan bahwa program Tokok Sagu tidak hanya berorientasi pada ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong kemandirian dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kapolresta juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan kebun tersebut hingga menghasilkan panen yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Selain mendorong kemandirian ekonomi, Kapolresta juga mengingatkan agar tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan dan anak-anak.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya, teman Pro 2, peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 tahun 2026. Ketua Bayangkari Cabang Sorong Selatan Nyonya Suli Praja bersama anggota pengurus Bayangkari Cabang Sorong Selatan menggelar aksi sosial pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Aksi sosial itu berupa pembagian masker kepada para pengendara di jalan raya depan Mapolres Sorong Selatan dan dilanjutkan dengan Jumat Berkah pembagian makanan kepada jemaah usai sholat Jumat di Masjid Jabal Nur Ampera. Nyonya Suli Praja mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Bayangkari di tengah masyarakat, sekaligus momentum untuk mempererat silaturahmi. Rangkaian kegiatan berlangsung aman dan penuh keakraban dengan semangat HKGB ke-74 untuk terus hadir, berbagi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sorong Selatan.

Iya, masih di Info Pro 2, teman Pro 2, kepemimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong secara resmi diserahkan dari rektor sebelumnya, Rustam Haji, kepada rektor baru, Sirojuddin. Peralihan kepemimpinan ini ditandai dengan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. Kepala Bagian Umum LLD Wilayah 14 Yogi Murwanto mengatakan berdasarkan catatan LLDikti, Rustam Haji merupakan rektor dengan segudang visi dan inovasi. Oleh sebab itu, tantangan bagi pejabat rektor yang baru untuk dapat mempertahankan prestasi Uni Muda. Tuhan juga menghadirkan Rustam Haji dalam dunia pendidikan, sehingga jika tidak berlebihan, dapat dikatakan Tuhan mengirim Rustam Haji ke Tanah Papua untuk menjawab tanda heran satu dan tanda heran lainnya sebagai nubuat Samuel Kaine saat pertama kali menginjakan kaki di Tanaman Sinam. Uni Muda Sorong dibangun tahun 2004 dengan 3 program studi, dan saat ini Uni Muda memiliki lebih dari 32 program studi. Saat ini Uni Muda sedang bersiap mendirikan Fakultas Kedokteran yang diawali dengan dibangunnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di atas lahan milik Uni Muda Sorong.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, teman Pro 2 kali ini informasi dari anggota DPR MPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong pada hari Rabu 28 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di kediaman anggota DPRP Papua Barat Daya, Erwin Ayal, yang juga bertindak sebagai moderator, membahas pentingnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Robert mengatakan 4 pilar kebangsaan menjadi penting karena Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, bahasa, agama, dan wilayah yang sangat besar. Menurutnya, keberagaman tersebut membutuhkan nilai bersama yang menjadi pegangan seluruh masyarakat agar tetap berada dalam satu kesatuan bangsa. Ia mencontohkan kondisi masyarakat di tanah Papua yang memiliki ratusan bahasa daerah. Menurut Robert, keberadaan bahasa Indonesia menjadi salah satu sarana penting yang memungkinkan masyarakat dari berbagai suku dapat berkomunikasi. Robert juga menyinggung sejarah penggunaan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia di tanah Papua. Ia menyebut bahasa Melayu telah digunakan dalam lingkungan pendidikan di Papua sejak masa sebelum Indonesia merdeka. Ia juga menilai keberagaman Indonesia patut disyukuri karena masyarakat dengan latar belakang berbeda tetap dapat hidup berdampingan dalam satu negara. Robert menambahkan, sebagai anggota MPR RI, dirinya memiliki tanggung jawab untuk terus menyampaikan pentingnya 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih menemani kalian di sore ceria ya. Tidak terasa sudah pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Dengan kalau kita bisa lihat cuaca Kota Sorong hari ini ya panas ya teman Pro 2, tapi memang masih tetap banyak asap ya. Buat teman-teman yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa maskernya digunakan teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, ini ada dua negara ASEAN, Singapura dan juga Vietnam yang masuk dalam daftar negara teraman di dunia untuk dikunjungi pelancong nih, teman Pro 2 ya. Hal ini didapatkan berdasarkan laporan Ranyer Travel and Tourism Index 2026. Dan dari laporan itu juga menyebutkan kalau kedua negara ini unggul dalam hal stabilitas politik. Kedua negara tetangga Indonesia ini juga dinilai punya tingkat kejahatan jalanan yang rendah teman Pro 2 ya. Singapura yang berada di posisi pertama dengan 6,87 poin. Singapura diikuti dengan Qatar dan juga Arab Saudi di posisi ketiga dan empat. Sementara Vietnam berada di posisi 9 dengan skor 6,52 dalam kategori keselamatan dan juga keamanan teman Pro 2. Kalau dilansir dari VN Express, peringat tersebut mencerminkan penilaian Forum Ekonomi Dunia terhadap lingkungan sosial politik Vietnam yang memang stabil, aman, dan juga tentram di tengah gejolak ketidakstabilan global saat ini ya teman Pro 2. Dari para pelaku industri sendiri juga mengatakan bahwa reputasi Vietnam sebagai destinasi yang aman ini sudah membantu menarik wisatawan di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik Timur Tengah ya teman Pro 2. Sementara Singapura itu dikenal dengan hukumnya yang memang ketat ya teman Pro 2 dan tingkat kejahatan yang memang terbilang rendah. Singapura juga sering disebut-sebut sebagai salah satu negara teraman nih di Asia teman Pro 2. Sebaliknya, Meksiko, Mali dan juga Kolombia menduduki peringkat sebagai negara paling berbahaya bagi pelancong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jackpot, jackpot. Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi.

0: literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

Iya, kali ini teman Pro 2 ya, setiap kali kalau kita lagi liburan sama dengan keluarga atau bareng dengan teman-teman ya, teman Pro 2. Dan setiap kita masuk ke kamar hotel, tempat tidur tuh sering sekali jadi salah satu hal pertama yang menarik tumpu perhatian. Karena rapi, bersih, pakai spray putih, dan pastinya tertata rapi buat kamar tuh lebih nyaman gitu ya, teman Pro 2. Pernahkah tidak kamu kayak bertanya-tanya kenapa sih spray hotel tuh selalu warna putih, teman Pro 2 ya? Memang pilihan warna ini ternyata bukan sekedar pertimbangan estetika, tapi ada sejumlah alasan yang buat warna putih dipilih untuk warna spray ya, teman Pro 2. Jadi pertama itu warna putih membuat noda atau kotoran atau perubahan warna di spray lebih mudah terlihat, dan hal ini membantu para staf hotel untuk mengetahui linen mana yang harus perlu segera dicuci, diganti atau mendapat penanganan khusus nih, teman Pro 2. Kalau untuk tamu, spray putih juga memberikan rasa percaya karena kondisi linen terlihat secara langsung ya. Tidak ada warna yang dapat menyamarkan noda sehingga kebersihan tempat tidur terasa lebih transparan gitu, teman Pro 2. Yang kedua ya, putih merupakan warna yang netral sehingga cocok dengan hampir semua konsep interior, baik kamar yang bergaya minimalis, modern, natural, maupun penuh warna. Spray putih itu tetap terlihat serasi, teman Pro 2. Jadi penggunaan warna yang sama juga memudahkan hotel untuk mempertahankan tampilan kamar yang konsisten nih. Jadi hotel tidak perlu menyediakan banyak pilihan warna linen untuk menyesuaikan setiap desain ruangan, teman Pro 2. Yang ketiga, spray hotel itu harus dicuci secara rutin ya, dengan proses yang intensif karena digunakan oleh banyak tamu secara bergantian, teman Pro 2. Dan tentunya warna putih memudahkan hotel untuk menggunakan proses pencucian dan sanitasi yang lebih kuat tanpa kita harus atau staf hotel khawatir ya warna kain memudar seperti pada warna linen gitu, teman. Pada linen berwarna gitu, teman Pro 2 ya. Kemudian ada lagi nih ya, tempat tidur dengan spray putih punya tampilan yang lebih sederhana tapi tetap elegan. Warna ini sering dikaitkan dengan suasana bersih, tenang, dan nyaman seperti yang ditemukan di spa-spa atau di hotel-hotel berbintang gitu ya, teman Pro 2. Dan yang menarik nih, kesan ini juga tidak membutuhkan dekorasi berlebihan. Spray putih saja sudah bisa buat tempat tidur terlihat lebih rapi dan pastinya memberikan sentuhan premium di kamar kita, teman Pro 2.

0: Good FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 16:28 waktu Indonesia Timur. Kali ini Teman Pro 2 menghadapi harga yang melambung tinggi tetapi pendapatan tidak kunjung naik nih ya. Konsumen usia 20-an hingga 30-an di Korea Selatan punya solusi baru. Ini juga mungkin bisa jadi solusi buat kalian Teman Pro 2. Jadi mereka tetap bisa memesan makanan, minuman, hingga merokok ya tanpa perlu keluar uang sepeser pun Teman Pro 2. Jadi ada aplikasi tertentu di Korea Selatan yang menawarkan fungsi sebagai digital placebook. Jadi contohnya ini ada salah satu penggunanya namanya Lee Jo Hyun, berusia 25 tahun. Dia ini pekerja kantoran yang mengaku sedang diet. Selalu membuka sebuah aplikasi ketika rasa lapar melanda, kemudian dia akan menelusuri menu, memilih makan, lalu menekan tombol pesan. Jadi notifikasi akan langsung muncul memberitahukan makanan sedang disiapkan dan bisa melacak pengantaran seperti aplikasi delivery pada umumnya ya Teman Pro 2. Bedanya nih ya, makanan yang dipesan tak akan pernah sampai Teman Pro 2. Jadi Lee ini juga dia mengaku tidak perlu keluar uang karena ia memesan di platform Food Never Arrives Teman Pro 2 dalam bahasa Korea. Atau Sikman Anwayo Teman Pro 2. Jadi aplikasi ini memang dirancang untuk mensimulasikan ya proses pemesanan makanan. Jadi dia hanya menerima tanda terima virtual dan estimasi ulang serta kalori yang dihemat Teman Pro 2. Jadi aplikasi ini juga sendiri sudah diunduh lebih dari 10.000 kali sejak diluncurkan di Google Play Store di bulan Juli lalu Teman Pro 2. Jadi salah satu pengguna aplikasi ini mengaku kalau ini sangat membantu untuk mengendalikan keinginan memesan makanan tanpa mengeluarkan uang ya Teman Pro 2. Jadi dari pengembang aplikasi juga namanya Park So Hyun, dia bilang kalau dia dapat ide ini dari kebiasaannya sendiri ya, yang sering menjelajahi aplikasi food delivery tetapi kehilangan nafsu makan ketika makanan benar-benar tiba Teman Pro 2. Jadi tidak cuma aplikasi food delivery, tapi tren ini juga meluas ke penurunan berat badan. Ada aplikasi lain yang bernama Meujaro Teman Pro 2 yang menyimulasikan ya suntikan penurunan berat badan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Coba bayangkan, kalau manusia punya satu jantung, ternyata ada hewan yang punya tiga jantung sekaligus. Yap, dia adalah gurita. Dua jantung gurita bertugas mengalirkan darah menuju insang, sementara satu jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan bukan cuma itu, darah gurita ternyata berwarna kebiruan. Hal ini karena gurita menggunakan protein bernama hemosianin untuk membantu membawa oksigen. Tapi ada fakta yang lebih unik lagi. Saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuhnya justru berhenti berdetak sementara. Makanya, gurita lebih sering memilih merayap di dasar laut daripada berenang terus-menerus. Tiga jantung, darah biru, dan cara bergerak yang unik. Laut memang penuh dengan makhluk yang bikin kita geleng-geleng kepala.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 96,7 teman Pro 2 di sore ceria ya. Tidak terasa sudah pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Ya teman Pro 2 kali ini di pukul 17 lewat 5 menit ya waktu Indonesia Timur, guys mau berbagi nih, tubuh sehat itu tidak hanya cukup dengan asupan nutrisi seimbang ya teman Pro 2. Kita harus tetap perlu melakukan olahraga rutin ya. Dari sebuah studi juga ada yang menegaskan bahwa jenis olahraga tertentu yang menyehatkan sekaligus menambah angka harapan hidup sampai 5 tahun ya teman Pro 2. Keinginan untuk berumur panjang itu memang tidak lagi sebatas lagu yang dinyanyikan setiap perayaan ulang tahun kita, tapi ada sebuah studi juga yang mengungkapkan peningkatan angka harapan hidup pada mereka yang rutin melakukan olahraga tertentu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, selama 25 tahun ada studi dari yang dilansir dari Healthy Pakar Blue Zone ya, lewat akun Instagramnya berbagi soal di Copenhagen City Heart Study yang diluncurkan di tahun 1991 dan berlangsung hingga 2017. Jadi selama 25 tahun teman Pro 2, studi ini melacak tingkat kesehatan dan kematian pada 8.577 peserta, dan di tahun 2018 Mayo Clinic menerbitkan temuan utama pada riset. Peneliti sebenarnya membandingkan tingkat kematian peserta di antara kelompok yang kurang aktif teman Pro 2. Selain itu, mereka juga menemukan peningkatan harapan hidup pada orang-orang yang rutin olahraga teman Pro 2. Jadi, tiap jenis olahraga itu mampu menambah angka harapan hidup hingga beberapa tahun, bahkan ada yang di atas 5 tahun teman Pro 2. Nah, ini untuk contoh-contoh olahraga yang mampu menambah angka harapan hidup. Untuk olahraga tenis 9 sampai dengan 9,7 tahun. Badminton dari bisa sampai 6,2 tahun, sepak bola 4,7 tahun, bersepeda 3,7 tahun, berenang 3,4 tahun, jogging 3,2 tahun, senam 3,1 tahun. Kemudian aktivitas klub kesehatan juga bisa sampai 1,5 tahun, teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS.

WA, email, atau sarana komunikasi lain, hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
0: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Cuaca ekstrim belakangan ini yang selama kurang lebih 4 bulan ya di Kota Sorong, Popo Baradaya menyebabkan gangguan kesehatan yang dikeluhkan warga masyarakat. Salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan, influenza dan juga batuk. Dan informasi ini juga ramai ya diperbincangkan masyarakat saat ini adalah gejala influenza A yang jika kita lihat sama dengan gejala flu biasa, namun memang cukup berbahaya jika tidak ditangani secara cepat dan juga baik. Jadi influenza A ini disebabkan oleh virus ya Teman Pro 2. Kalau kalian bisa lakukan ini untuk mengantisipasi terkena virus influenza A ini Teman Pro 2, yaitu dengan rajin mencuci tangan dan kaki ketika selesai melakukan aktivitas, kemudian istirahat yang cukup, penuhi kebutuhan cairan dan gizi seimbang. Jika kalian merasakan gejala, tetap di rumah dan batasi kontak dengan orang lain Teman Pro 2. Pastikan gunakan masker ketika harus berada di dekat orang lain. Terus pas batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut sehingga droplet tidak menyebar Teman Pro 2. Dan hal ini tentunya ada hal penting lain ya Teman Pro 2, yaitu melakukan vaksinasi influenza tahunan, menghindari kontak dengan orang lain saat kita lagi sakit Teman Pro 2. Jadi jangan tunggu kondisi kesehatan semakin memburuk. Jika gejalanya muncul seperti sesak atau kesulitan bernafas, kebingungan atau dan sulit dibangunkan atau kejang ya Teman Pro 2, tubuh merasa sangat lemah atau tidak stabil, dan juga penyakit kronis lainnya ikut memburuk. Nyeri atau tekanan menetap pada dada, tidak buang air kecil karena dehidrasi, demam atau batuk sempat membaik lalu kembali memburuk. Jadi segera periksakan kesehatan kalian kalau merasakan hal-hal demikian ya Teman Pro 2. Gejala pada setiap orang pastinya berbeda, pemeriksaan dari tenaga medis kesehatan juga sangat diperlukan untuk memastikan diagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat seperti apa. Jadi jangan tunggu lama-lama Teman Pro 2, segera ke rumah sakit jika keadaan semakin memburuk.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan kali ini ya, banyak orang fokus pada apa yang harus dimakan sebelum berolahraga. Mulai dari memilih sumber karbohidrat, mengkonsumsi cemilan sebelum latihan, sampai dengan memastikan tubuh cukup terhidrasi, teman Pro 2. Padahal yang dilakukan setelah olahraga juga tidak kalah penting ya, teman Pro 2. Satu jam pertama setelah kalian beraktivitas fisik menjadi fase krusial ketika tubuh mulai memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, teman Pro 2, kemudian mengisi kembali cadangan energi sampai dengan mempersiapkan diri untuk aktivitas berikutnya. Jadi dari Director of Sport Performance Chrissy Lettner ya, teman Pro 2, beliau bilang kalau fase pemulihan seringkali luput dari perhatian kita, teman Pro 2. Padahal proses ini punya peran besar dalam membantu tubuh kembali bugar, mengurangi rasa pegal, sekaligus juga menjaga kebugaran dalam jangka panjang, teman Pro 2. Jadi dia memperkenalkan konsep sederhana yang mudah kita ingat. Ada 5 langkah pemulihan yang bisa kita terapkan atau bisa siapa saja ya terapkan setelah selesai berolahraga, teman Pro 2. Yang pertama, saat berolahraga ya, terutama dengan intensitas sedang hingga tinggi, pastinya tubuh kita mengandalkan cadangan karbohidrat sebagai sumber energi. Dan cadangan ini akan berkurang sehingga perlu segera diisi kembali. Salah satu tanda tubuh kita banyak menggunakan glikogen atau karbohidrat ya, teman Pro 2, adalah ketika napas terasa sangat berat sampai dengan sulit berbicara saat kita berolahraga. Jadi dalam satu jam pertama setelah latihan, tubuh kita dianjurkan mengkonsumsi sekitar 30 hingga 60 gram karbohidrat. Dan kebutuhan ini juga bisa dipenuhi melalui semangkok nasi dengan lauk rendah lemak, atau bisa juga roti gandum isi protein, kentang, buah-buahan, atau smoothie ya yang berisi buah, teman Pro 2, dan juga oat. Tentunya mengisi kembali energi, membantu tubuh kembali pulih lebih cepat ya, sekaligus mengurangi rasa lelah setelah aktivitas. Kemudian yang kedua ya, teman Pro 2, perbaiki jaringan otot, teman Pro 2. Dan aktivitas fisik menyebabkan serat-serat otot mengalami kerusakan kecil. Proses inilah yang nantinya akan diperbaiki sehingga otot menjadi lebih kuat. Jadi teman Pro 2, usahakan setelah kalian olahraga ya, tidak hanya bermanfaat bagi kalian yang rutin menjalani latihan berat, tetapi siapapun yang berolahraga, baik untuk tetap menjaga kesehatan, menurunkan berat badan maupun meningkatkan kebugaran. Ini bisa menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, teman Pro 2. Mulai dengan mengisi kembali energi ya, memenuhi kebutuhan protein, mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi cairan kita juga ya, teman Pro 2. Lalu memberikan tubuh waktu istirahat. Dengan begitu, manfaat olahraga juga tidak berhenti ketika sesi latihan selesai, teman Pro 2, tapi berlanjut melalui proses pemulihan yang optimal. Ya teman Pro 2, tidak terasa juga Grace sudah menemani kalian dari pukul 11 siang ya, sampai di kurang 5 menit lagi jam 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan kalian ya, dan saatnya Grace juga pamit dari ruang dengar kalian, teman Pro 2. Dan di pukul 18 teman Pro 2 kita juga akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Ada Music Planner, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

2020 ya. Dan pastinya teman Pro 2, abis ini kita bakal move on ke Music Planner di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke Nada Bumi.

0: Dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumuman.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: yang datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama. Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Iya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo,
3: Mas Aldi. Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita pekerja semua satu band itu.
0: Nice. Tapi nggak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Betul.
0: Dan mungkin tadi kalau udah di spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
1: Ingin tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
4: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, gak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun.

0: latihan ngeband, lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh nggak belum ngecover lagu orang.
1: Tapi
0: jadi,
1: udah Britpop.
2: Belum jelas. Masih campur-campur. Yeah.
0: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
2: Oke.
0: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum ngecover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
2: Iya.
0: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Iya. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound, ya kan, ada apa, ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
2: Iya, Britpop itu lah.
1: Emang boleh gue potong gak?
2: Boleh.
1: Gue kayak merasa bersalah deh.
2: Kenapa emang?
1: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Iya boleh disebutin aja berarti.
1: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
2: kita ada Yap.
1: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Di keyboard ada Asta.
2: Oke.
1: Di bass ada Jaril.
2: Oke.
1: Terus di vokal ada Adi.
2: Oke.
1: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
2: Drummer
3: itu yang di Papua.
1: Iya, yang di Sorong.
2: Iya, jauh banget ya.
3: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
2: Wah, respect. Jauh banget. Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
0: Ya itu.
1: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa jadi.
3: Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya, gimana ceritanya?
1: Berjalan gitu aja Fik ya?
0: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster. Tahu-tahu jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main, sampai kita jenuh. Ya terus kita break.
1: Lama breaknya.
0: Breaknya berapa lama?
1: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
0: Ya pokoknya gini deh.
1: 7. Enggak. 2015 lah.
2: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
1: 2015 itu terakhir ada di Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
0: Iya, di Red Box ya.
1: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
2: Oh, iya.
3: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong, silaturahmi.
1: Enggak.
3: Musuhan.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
2: Oke.
1: Dikumpul-kumpulin. Sampai apa sekarang? Baik lagi.
2: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
1: Lagu sendiri udah lama.
2: Oh, udah lama sebenarnya.
1: Kan cuma enggak diproduksi.
0: Dari yang kan memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
2: Dan jadi sekarang gitu. Diproduksinya baru.
0: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
2: Oke.
0: Siap dirilis. Ya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil.
2: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana. Yeah.

0: Kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam. Sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue beli simpel nggak?
0: Boleh.
2: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
2: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris, pop itu ya, Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi. Bisa jadi.
1: Benar kan?
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih, karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound.
0: Iya. Yeah.
2: Britpop gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Kau ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh grunge. Oh, yeah. Oh iya grunge. Seattle.
1: Yeah. Pop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
1: Oasis.
2: Oasis.
3: Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret.
3: Iya.
0: Wah.
3: Gitu. Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling, itu bling ya, benar juga sih nada bling. Ya gitulah pokoknya ya. Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa ya, juga.
3: Enggak tahu sih gue. Malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Udah, dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95-96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal. Konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu. Akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini. Gitu.
0: Pakemnya lah.
2: Pakemnya gitu. Seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua
0: single. Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: CD
3: dan kaset.
1: CD dan kaset.
3: Apa?
1: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam. Ya.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
1: Ya.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya.
3: Kaosnya ada, mungkin lengkap
0: lah.
3: Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Karena orange juga.
1: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya, gitu.
0: Warna orange tadi itu.
2: Orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, gitu kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di
3: itu
2: Jakarta juga.
0: Jakarta juga.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan Orange itu kita duluan.
3: Iya sih. Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full Orange kok.
2: Kita full Orange dulu. Kalau dulu kita full Orange, pakai Orange semua.
1: Tapi kan kalau full Orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang Orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam Orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Lu pakai baju apa aja?
3: Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
3: Iya. Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
2: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
2: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
2: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
2: Kebetulan vokalisnya Orange.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya. Ini bukan menggambarkan. Pikirin coba bisa jelasin deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Jadi saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
3: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Tapi saat itu memang drugs itu kan memang lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, juga ngeliat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belakang.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si C itu kebetulan belakang gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @prodwfmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kita balik lagi teman Pro 2 di Music Planner. Masih bersama Rion Ada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali
1: ya. Kisi-kisi berarti ya.
0: Kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi ya, band pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
2: Okay. Jadi nih band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
1: Terbawa
2: sih.
1: Terbawa suasana,
2: betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masa lingkungannya
2: hati, apa harus patah hati,
0: harus mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feelnya gitu loh, di feelnya
0: oke okay gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri, bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Tidak di otentik kan pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Tapi
1: terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
2: Betul,
0: ya.
2: Juga lagi.
4: Iya. Kita hanya ngalamin. Kita ngalamun, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya.
0: ngalamun. Iya. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
4: Itu baik lagi, gak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
4: Banak banget. Banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Oke.
1: Pas nggak break,
4: udah pada punya anak.
1: Iya lah.
4: Pas break kita
2: on off sih, on off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
1: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
2: Bukan di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri apa?
2: Pernah jadi juri kita
1: juri festival.
2: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke, jadi
2: event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Vicky? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dengan masanya dangdut, bingung juga
0: kan kita. Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Ah, dia hanya asik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fans ya kan.
0: Brit.
2: Iya.
0: Brit dan Brit. Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya, iya, iya.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas,
0: grup lawak
2: dari kuliah
0: setara OVJ bareng, mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
2: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000, ini kan udah hampir 2027 nih, berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh, ada wish gak kira-kira kayak wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu, dari masing-masing deh boleh.
2: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai itu akan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange itu punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
1: Dilihat dua sepat.
0: Kalau lo mas?
1: Spare part.
0: Bukan dong, mas spare part.
1: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah,
4: 30 tahun ke depan.
1: Ya. Siapa hidung?
2: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger bisa.
2: Asal jangan Bill Koplo ya.
0: Beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana, karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah enggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
2: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: Orange_jakarta.
0: Oke.
1: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: Itu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram
1: sama,
0: pribadi?
1: Instagram, tadi. Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
1: Single kecilnya jangan lupa untuk didengerin.
3: Apa ya? Didengerin.
1: Di semua platform. Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya
1: juga
3: ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua. Udah ada platform digital, udah ada okay. Semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin Om Bro 2, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja.
4: Orange aja.
0: Lah ya, dikepoin pokoknya update-updatenya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
4: Iya. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey,
3: sama-sama.
4: Sama-sama. Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
1: bukan ujangan
4: apa sih namanya,
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan
0: kayaknya berat banget,
3: filosofi berat.
1: Sama thank you juga sama
4: udah percaya kita, artinya masih bisa nih gitu
0: ya, kesempatan
4: sama Mas Rio.
0: Nice.
1: Thank you juga. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
1: Sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Ian, terima kasih sekali lagi thank buat Triana Bumi.
4: Terima kasih buat Orange.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan, di hari Sabtu jam 4 sore, teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

suka. Hai, halo, selamat malam. Saya pukul 19.05 menit waktu Indonesia Timur. Saya Tika Audia menemani teman Radua di malam ini. Kita baru saja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional ya, Musik Trainer ya, langsung dari Pro2 Jakarta yang dirilai oleh seluruh RRI Pro2 FM yang ada di Indonesia pastinya ya. Sudah kembali bersama kami dari di Jalan Ahmad Yani 44, Studio Pro2 RRI Sorong ya pastinya. Kembali lagi, dan seperti biasa di jam 19 malam atau jam 7 malam kami bakal menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Beragam lagu dari Indonesia Timur dari berbagai penyanyi sudah disiapkan oleh MD kita dan segera akan saya hadirkan untuk teman Pro2 di malam hari ini. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan ya. Dan juga nanti akan saya selingi dengan beberapa informasi di ruang dengar teman Pro2. Kita masih di sore ceria ya teman Pro2. Saya mau ucapin selamat bermalam minggu ya. Ini maksudnya udah malam sih, tapi programnya masih di sore ceria. Nanti sampai di jam 20 malam itu kita sudah ganti payung acara di Jaga Malam sampai tuntas. Saya menemani teman Pro2 di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, buat warga kota juga Kabupaten Sorong, selamat malam semuanya, selamat malam minggu. Buat yang lagi di rumah, buat yang lagi mau nongkrong di menikmati live musik tanggal muda ya. Ya, yang lagi ngajak keluarganya dinner, selamat malam. Yang lagi nongkrong mau nikmatin live music ya di kafe-kafe yang ada di Kota Sorong, selamat malam. Apapun itu, hati-hati dalam perjalanan ya, jangan ngebut. Saya malam ini tidak kemana-mana karena saya harus menemani teman Pro2, harus tetap on air ya di malam minggu. Hati-hati ya, karena arus lalu lintas juga cukup padat, kendaraan ramai sekali, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi teman Pro2 harus lebih berhati-hati lagi di jalan, jangan ngebut, biar lambat asal selamat gitu ya. Oke, yang lagi sambil monitor Pro2 di mobil, selamat malam ya. Semoga terhibur ya lagu-lagu yang saya hadirkan malam ini spesial untuk teman Pro2. Lagu-lagu dari Indonesia Timur. Mengalami perjumpaan saya bersama teman Pro2 yang kamu dengerin saat ini adalah lagu dari teman kita sendiri, yaitu anak Sorong ya. Siapa yang tidak kenal dengan Mowi? Mowi lagunya ini enak banget. Dia pernah kita undang di Pro2 juga ya. Waktu itu dengan Kakak Wiliano, tapi Kak Wilianonya kita by phone ya. Mowi live di studio, oke? Okay? Ya, ini lagunya enak banget. Lelah bersama Mowi.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM。
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
0: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766

juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Saya masih menemani teman Radua di lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Sudah ada beberapa lagu tadi. Ya walaupun lagu lama tadi sempat kita dengarkan juga ya. Teman Radua, kalau kemarin sore jam 4 teman Radua monitor Radua. Wah, ini luar biasa sekali. Kemarin kita punya bintang tamu seorang penyanyi Indonesia Timur yang sudah terkenal, bahkan dia sudah pernah duet sama penyanyi internasional ya. Punya banyak album dan lagu-lagunya itu aduh. Itu kayak bagaimana ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, keren-keren semuanya ya. Ya, bahkan lagunya ini diputar di semua radio ya, bukan hanya di radio lokal saja ya di Kota Serang, tapi di saya dengar di luar daerah, teman saya bilang juga diputar gitu kan. Nah, memang anak dari luar Indonesia Timur mereka juga suka nih dengan lagu-lagu dari Indonesia Timur ternyata teman Radua. Kemarin sudah banyak sekali ya, kalian juga mungkin kemarin nonton di YouTube RRI juga ya, itu kemarin kita live YouTube ya, streaming, kemudian juga banyak yang bertanya gitu, masuk lewat WhatsApp, lewat YouTube juga ya, komentar-komentar dengan Kakak Ukamaran kemarin ya. Sayang sekali Kakak Roka tidak hadir ya. Kakak Roka, selamat malam Kak Ukam. Waduh, luar biasa sekali kemarin kita kedatangan narasumber ya, atau bintang tamu yang luar biasa sekali ya. Aduh, pokoknya kemarin ulasan lebih lengkap tadi kemarin tuh sudah mungkin kalian dengarkan buat yang dengar kemarin ya kan. Nah, ini saya juga mau puterin lagunya nih. Udah saya siapkan di sini buat teman Radua yang tadi minta diputar lagunya Roka Mars dan Ukamaran. Kemudian ada berapa lagu? Ada 2 lagu yang saya siapkan ini untuk teman Radua.

Lagu ini diputar di sebuah radio, di radio-radio, kemudian di taksi-taksi, mau taksi online, mau taksi pribadi, mau taksi angkot. Anak-anak sekolah paling suka sekali ya, anak-anak pelajar semuanya ya. Asik lagunya ya, kecil sesekolah. Dan juga nanti saya sebentar mau putar yang Ade Loisa juga ya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Permisi, Kun.
6: Pasti kehilangan motor, kan?
5: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
6: Tenang, mau segera ketemu?
5: Iya dong, Kun.
6: Tapi ada syaratnya.
5: Syarat? Syarat apa, Kun?
6: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
5: Dan? Seribet itu, Kun.
6: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman pada masih mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Aduh. Ya, di malam hari ini pastinya ya teman Pro 2, ya ini mengenai asap yang masih terus kita rasakan dan kita lihat sendiri ya, masih terlihat sangat-sangat terlihat di kota Sorong saat ini. Ini membuat kita harus lebih waspada lagi, harus pakai masker ya teman Pro 2 ya, karena masih kelihatan berkabut dan lain sebagainya ya. Jadi memang ini berdasarkan analisis data konsentrasi PM2 ya, di mana di kota Sorong tercatat mencapai 76,53 ya. Jadi angka tersebut berada di atas nilai ambang batas selama 24 jam yang memang harus diwaspadai. Jadi konsentrasi partikulat udara berukuran kecil atau PM25 di Kota Sorong pada periode 2 sampai 3 Oktober 2026 ini berada pada kategori sedang hingga tidak sehat teman Pro 2. Jadi konsentrasi terendah tercatat juga pada 3 Oktober 2026 mulai pukul 5.00 waktu Indonesia Timur dan masuk dalam kategori sedang. Iya. Jadi teman Pro 2, yang pastinya kondisi tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat Kota Sorong khususnya pada periode ketika konsentrasi PM25 mengalami peningkatannya, harus waspada, harus hati-hati pastinya ya.

Jerry juga diimbau dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ya, yang menghimbau kepada masyarakat Kota Sorong juga kabupaten untuk selalu waspada dan jangan lupa selalu memakai masker ya, kemanapun tujuan kita tetap memakai masker, karena ini menyebabkan batuk ya, pilek, demam dan batuk berhari-hari. Banyak ya yang di dokter-dokter praktek yang datang periksa ke puskesmas, ke rumah sakit, rata-rata semuanya mengalami sakit yang sama ya, salah satunya diakibatkan oleh asap yang sehari-hari kita hirup ini, yang sampai sekarang masih ada efek dari kebakaran hutan, teman Pradua. Ya, saya masih menemani teman Pradua ya di malam ini ya, masih 19.55 saat malam buat yang tadi request anak-anak Klademak, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam dan selamat bersantai sambil mendengarkan Pradua FM. Kalian tidak malam mingguan kah? Oke, baiklah, ini saya punya lagu-lagu terbaru punyanya Kakak Ukam ya. Kakak Ukam, apa kabar? Selamat malam ya. Ukam punya lagu terbaru loh ya. Ini single terbaru dari Ukam yang judulnya Mendua.

Brian sudah saya menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Iya, Luka Maran, terima kasih banyak ya. Aduh, lagu-lagunya semua keren-keren abis ya. Ini single terbaru, jangan lupa ya didengerin teman-teman juga, di download ya. Oke, saya pamit dan di pukul 20 kita akan ganti payung acara ke Jaga Malam, dan informasi-informasi malam akan hadir

Oke, selamat malam teman Radua. Kembali saya menyapa, sudah pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, seperti janji saya tadi ya. Lagu-lagu Indonesia Timur sudah berlalu, tapi nanti kita juga setiap sessionnya kita selipkan dua ya, lagu-lagu dari Indonesia Timur juga, dan itu wajib ya. Oke, dan teman Radua, seperti janji saya, memang bukan janji, di pukul 20 malam kalau kita pergantian payung acara itu kita awali dengan informasi-informasi malam teman Radua ya. Oke, untuk informasi tentang asap PH yang masih terlihat di Kota Serang ini, tadi di awal juga sudah saya informasikan, bahkan ada beberapa berita, memang ada informasi-informasi yang saya ambil dari rri.co.id ya. Oke, ya, informasi pertama ini mungkin teman Prodo banyak yang belum tahu ya. Dari sejumlah pejabat negara dan menteri yang dilantik oleh Prabowo Subianto Kamis 1 Oktober 2026, ada satu sosok yang menarik perhatian bagi masyarakat Papua Barat Daya karena pernah menghabiskan masa kecil dan masa remajanya di Kota Sorong ya. Nah, siapa ayo? Nah, sosok tersebut ialah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Nurholis Ibnu Aman. Dan Nurholiso ini merupakan pejabat Bank Indonesia sebagai senior researcher sejak 2024 hingga 2026. Dan sebelumnya dia diketahui menjabat sebagai senior ekonomis BI pada tahun 2006 sampai dengan 2019. Nah, sebelum beliau masuk kabinet, Nurholiso ini berkarir di Bank Indonesia sebagai ekonom dan peneliti. Namanya juga tercatat sebagai peneliti ekonomi Bank Indonesia sejak setidaknya 2009 lah ya. Kemudian dia juga menjadi salah satu penulis kajian Bank Indonesia mengenai digitalisasi penyaluran bantuan sosial hingga sekarang teman Pradua. Nah, pria kelahiran Sorong tahun 1979 ini masih muda ya, kelahiran tahun 79 di Sorong ya. Menempuh pendidikan mulai dari TK hingga SMP di Sorong. Kemudian dia menempuh pendidikan di TK Pertiwi Sorong, SD Impres 17 yang sekarang dia jadi SD Impres 21 dan juga alumni SMP Negeri 1 Kota Sorong. Jadi sejak sekolah dia dikenal sangat cerdas dan memang sangat-sangat berprestasi ya. Terbukti selalu meraih ranking 1 dan sebagai murid teladan ketika itu. Kemudian

0: Asia. From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal.

0: lidah Indonesia, taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas, harusnya kita bangga dong.
1: Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Ya, teman Produ SN Negeri 21 Kota Sorong ini berhasil meraih juara 1 seleksi tahap 2 kompetisi juara kelas Indonesia jenjang sekolah dasar tahun 2026 regional 10 yang berlangsung di Jayapura kemarin tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober 2026. Jadi bangga ya, SD 21 dulu, SD 17, SD Impres 17 ya, sekolahnya Wakil Menteri Keuangan yang baru saya informasikan tadi ya. Jadi teman Pro 2, capaian tersebut memang mengantarkan 3 siswa SD Negeri 21 Kota Sorong, yakni Kintara Michelle Malaika dan Georgius Miguel Edita Putra dan juga Raja Karison Sinurat. Ini menjadi satu-satunya perwakilan regional 10 teman Pro 2. Jadi untuk mengikuti tahap nasional perlombaan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Guru pendamping SD Negeri 21 Kota Sorong, Sigit Riwibowo SPD, mengatakan pada seleksi regional ke-10, ketiga siswa tersebut bersaing dengan 15 regu atau sekolah yang sebelumnya terpilih dari sejumlah kabupaten dan kota di Tanah Papua. Jadi, beliau juga menjelaskan ketiga siswa tersebut akan tetap tampil sebagai satu tim dan dijadwalkan berangkat ke Jakarta nanti pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk mengikuti tahap nasional. Nah, sementara pada tahap nasional, perwakilan dari 10 regional ini akan kembali mengikuti penjaringan untuk menentukan satu juara kelas tingkat nasional. Dan juga proses penjaringan tersebut akan berlangsung selama 14 hari di Jakarta, teman Pro 2. Nah, yang pastinya disebutkan juga oleh guru pendampingnya, materi kompetisi pada tahap nasional ini masih berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi dari siswa yang ikut ya. Jadi sebelumnya SD Negeri 21 Kota Sorong ini mengirimkan 3 siswa kelas 5 SD untuk mengikuti seleksi tahap kedua regional ke-10. Sementara seleksi regional ke-10 ini diikuti oleh 15 sekolah terpilih dari sejumlah daerah di Tanah Papua. Di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Manokwari, Kota Sorong, Mimika, Jayawijaya, dan juga Merauke. Nah, sebelum berangkat ke Jayapura, Kepala SD Negeri 21 Kota Sorong, Widodo, menyampaikan target sekolah untuk meraih juara pertama agar dapat melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional. Amin, mudah-mudahan ya. Dan persiapan ini dilakukan melalui penguatan penguasaan materi serta kesiapan fisik dan mental siswa. Jadi materi yang dihadapi ini mencakup matematika, kemudian literasi, numerasi, hingga materi 7 kebiasaan anak Indonesia. Sementara itu, keberhasilan di regional 10 ini kini menjadi modal bagi SD Negeri 21 Kota Sorong untuk nanti menghadapi persaingan ke tingkat nasional. Mereka akan berangkat tanggal 19 Oktober nanti ya, teman Pro 2. Nah, Sigit juga mengatakan setelah kembali dari Jayapura, pihak sekolah akan melanjutkan persiapan dengan memberikan materi tambahan kepada ketiga siswa sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Jadi Katanya guru pendampingnya Pak Sigit bahwa setelah dari lomba ini mereka akan pulang dan yang pastinya akan tetap mempersiapkan anak-anak ini untuk bisa melangkah ke yang lebih jauh lagi. Apalagi ini mengingat tingkat nasional, otomatis dengan lawan-lawan yang jauh lebih berat lagi ya. Dan beliau menambahkan sekolah akan mempelajari kebutuhan materi yang akan dihadapi oleh siswa pada tingkat nasional agar persiapan dapat dilakukan lebih maksimal lagi. Sementara itu ketiga siswa SD Negeri 21 Kota Sorong ini dijadwalkan berangkat ke Jakarta nanti pada tanggal 19 Oktober 2026 dengan membawa nama Papua Barat Daya sebagai perwakilan regional 10 dalam kompetisi juara kelas Indonesia tahun 2026. Keren ya. Paling suka kalau ada anak-anak SD yang pintar seperti ini. Ya, semangat ya untuk ketiga siswa SD Negeri 21 Kota Sorong supaya bisa melaju ke tingkat nasional dan bisa membawa hasil terbaik pada saat pulang ke Kota Sorong, Papua Barat Daya nantinya.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Selamat datang di program FM Sorong Teman Terbaik Kamu. Masih bersama saya Tiga dari Jalan Ahmad Yani, tempat kalau debak 2 Sorong pastinya iya. Oke, okay, yang belum tahu alamatnya RRI udah tahu lah. Kan setiap hari juga lewat sini. Pastinya kalau dari arah Kampung Baru pasti lewat RRI Sorong. Tapi kalau mau ke arah Kampung Baru lewat bawah pasti ya. Tapi semua sudah pasti tahu alamatnya di Jalan Ahmad Yani 44. Katanya ada yang mau main ke sini, boleh ya. Boleh on air bareng juga ya. Kalau misalnya kamu punya hobi cuap-cuap di udara, why not ya? Kamu suka depan mikrofon, kenapa tidak mencoba di sini ya kan? Belajar di sini on air bareng. Bisa langsung WhatsApp ke 082199147873. Selamat malam ketika ya gitu. Saya bla bla bla pengen, boleh tidak saya ikutan nimbrung di situ? Boleh aja. Apalagi ini malam minggu, kamu boleh datang ke sini, main-main ke sini, mau on air bareng. Mungkin dulu pernah di radio swasta mungkin ya, atau hobi yang selama ini terpendam ya. Jangan dipendam, lama-lama nanti jadi penyakit loh ya. Mendingan disalurkan, kamu datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Asik, pasti nyambung ya kan. Apalagi kamu yang hobi ngomong, hobi cuap-cuap, apalagi kamu tahu tentang satu informasi terkini, kita boleh bahas tuh, dijadiin topik aja, why not, kenapa tidak gitu ya. Halo Rizal, selamat malam, lagi on the way ya. Rizal apa kabar nih, gimana kabar ya? Yang mungkin lagi maksim kah, atau lagi nyantai di sentralnya, di kemarin sempat dengar depan batalion ya. Salam ya buat semua yang ada di situ. Iya. Oh iya, untuk teman-temannya Rizal juga ada Willy Mofu. Ini udah tadi siang ya, dibacain ya tuh. Kemarin ya, kemarin. Oh iya, dibacain ya. Oke, okay. Sekalian katanya salam buat temannya temannya si Rizal. Willy Mofu, driver Maxim juga di jalan. Kalian hati-hati ya, karena malam minggu tuh ramai sekali ya. Di sini aja nih, saya bisa lihat dari dalam studio keluar tuh ramai sekali. Udah gitu ada yang ngebut-ngebut lagi. Ya, ya pastinya pakai helm ya. Jangan orang sorong bilang goti, jangan kamu goti, bahaya. Apalagi ini padat sekali, jadi jangan ngebut, jalan di pinggir aja ya kan, jangan di tengah-tengah, karena kadang-kadang anak-anak sekarang tuh suka ngebut-ngebut, suka main samar-sambar, ada yang bilang di sini tadi ya, kita jadi takut ya. Gak apa-apa, yang penting kamu juga hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan itu yang penting ya. Jadi sebelum jalan, sebelum keluar rumah pastinya berdoa dulu ya, minta diberikan keselamatan, dilindungi selama perjalanan sampai di tempat tujuan ya kan. Nah itu dia, kadang-kadang suka terjadi laka lantas itu karena kelalaian dari si pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 ya. Ya kalau sebagai pengendara yang baik pastinya dia sudah tahu dong cara mengendara yang baik ya, dan benar itu seperti apa, dan dia bisa menjadi contoh untuk para pengendara-pengendara lainnya ya. Ya, selamat malam ya untuk semuanya, jangan senyum-senyum ya. Dengar informasi saya, jangan senyum-senyum ya. Jangan kalian pikir di jalan terada petugas. Jangan salah, itu di setiap traffic light itu ada CCTV ya. Jadi kalau kalian melanggar terus tidak pakai plat nomor, tidak pakai helm, itu bisa tertangkap ya, bisa tahu langsung, mereka bisa screenshot dan bisa tahu tuh tiba-tiba rumah, atau misalnya kamu pakai plat nomor tapi tidak pakai helm, atau kamu serobot lampu merah tiba-tiba pintu rumah diketok, ada petugas datang ya, silakan berurusan sama petugas ya. Kemarin sempat sweeping itu secara tiba-tiba, jadi kalau mungkin pelajaran juga kemarin yang sempat terjaring itu yang depan bandara ya, kan tiba-tiba ya. Nah makanya kemanapun kalian pergi setiap saat tetap harus bawa surat-surat kendaraan. Kalau lupa, kamu itu orangnya adalah orang benar-benar pelupa. Dari malam itu mungkin besok saya mau keluar nih perjalanan jauh, kamu suka sih masuk dalam jok motor ya, karena kamu pelupa. Jadi jangan taruh-taruh di dompet, di saku celana, taruh dalam jok motor aja supaya tidak lupa, ada permisan, sudah ada surat-suratnya di dalam ya. Oke, supaya ini tidak terjaring dan kamu akan kena sanksi nantinya. Tahu sendiri kan sanksinya apa begitu ya. Oke, selamat malam buat yang lagi kerja malam ya, tetap semangat. Yang lagi dengerin Pro2, thank you for join us. Eni, apa kabar Eni? Selamat malam. Aduh Eni, sampai lupa. Iya benar ya. Lagu kamu ditungguin ya. Saya mau putar nih. Saya mau putar lagu yang tadi katanya Kak, bisa diputerin lagunya Kakak Ukam lagi Kak Tida. Yang tadi Kakak putar itu yang pertama sekali di lagu-lagu Indonesia Timur.
Sangat-sangat boleh ya. Eni dan teman-teman yang lagi on the way katanya ke kabupaten. Ngapain di kabupaten? Iya, selamat malam juga. Saya mau salam buat set punya teman-teman yang lagi nongkrong katanya di Pantai Reklamasi. Lagi merayakan ulang tahun di sana. Waduh, asik ya rame-rame di sana sambil ngerayain ulang tahun ya. Oke, thank you Eni. Kakak Tika selamat bertugas, pulang hati-hati ya. Saya juga pengen main-main ke Pro 2, boleh? Sangat-sangat boleh ya. Iya, Eni, alamatnya di mana Eni? Kalau kamu deket-deket di sini, kamu bisa langsung main. Ini biasanya anak-anak Klademak ini. Karena yang sering chat-chat ke sini anak-anak deket-deket sini aja, anak-anak Klademak ya. Oke, selamat malam untuk Susi. Susi yang ada di 3C ya. Susi, apa kabar Susi? Susi tadi kesini ya. Saya pengen ikut nimbrung tapi karena ada panggilan jadi dia harus kembali berdinas ya. Susi selamat malam Susi, hati-hati di jalan ya. Oke, kalau gitu kita dengerin lagi lagu selanjutnya spesial untuk semua yang lagi mendengarkan di 96,7 teman terbaik kamu, semoga terhibur.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
3: Bu, air mineralnya dua ya?
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
5: Makasih ya, Mak. Gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.

sama MD. Jadi kalau misalnya kita pengen dengar lagu lain selain di list, kita bisa masukin sendiri teman Pro 2. Jadi kalau misalnya malam ini kamu mau salam-salam, mau request lagu juga boleh, karena malam minggu saya kasih kebebasan untuk kalian request lagu. Langsung aja salam-salam request di 08213314 7873. Ya di chatnya WA-nya Pro 2 FM semuanya udah tahu ya, 08219914 7873 ya. Langsung saja nanti saya putar lagunya terus saya baca salam-salamnya ya. Di pukul sekarang sudah pukul 21.13, saya buka sampai di pukul 22 malam atau di jam 10 malam ya. Selamat malam sekali lagi, saya menyapa untuk teman Pro 2 yang lagi on the way, karena ini malam minggu jadi rame sekali baik roda 2 maupun roda 4 ya. Kamu hati-hati aja di jalan, terutama yang roda 2 jangan ngebut-ngebut ya, karena barusan tadi saya lihat di depan, saya pas keluar tadi, wedih, itu ada yang ngebut. Ya anak-anak ya tanggung lah, tidak pakai helm, hati-hati ya. Apalagi ini satu jalur, ini jalur cepat, jadi kalau bisa lebih hati-hati aja teman berdua ya. Kita tidak menginginkan terjadi hal-hal yang bisa fatal buat kalian, jadi selalu kita ingatkan ya. Oke, memang jiwa-jiwa muda seperti itu ya, kayaknya kok terabalap, kok tidak keren seperti itu. Tapi janganlah ikut kata itu ya. Jadi sayangi diri kita, lebih utamakan keselamatan kita di jalan. Apalagi masih muda, punya masa depan yang panjang. Jadi dalam apapun kamu dalam hal apapun kamu harus lebih berhati-hati teman-teman dua ya. Jangan lupa pakai masker, itu tetap harus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2 yang suka nonton Netflix ya, siapa yang tidak suka? Semua pasti suka ya teman Pro 2. Iya. Saya punya informasi di mana Netflix mengumumkan produksi The Watcher ya. Ini musim kedua akan segera dimulai. Jadi produksi musim kedua serial misteri horor ini dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini di New York. Nah ini melansir dari Variety Sabtu 3 Oktober 2026 ya, baru aja bahwa musim kedua akan menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari musim pertama, yaitu Naomi Watts, Bobby Cannavale, Margot Martindale ya, dan ini dipastikan kembali memerankan karakter masing-masing. Wah ini tambah seru nih ya. Jadi kabar produksi musim 2 ini akan muncul sekitar 4 tahun setelah musim pertama ditayangkan. The Watcher pertama kali dirilis pada Oktober 2022 dan awalnya dirancang sebagai serial yang terbatas teman Pro 2. Aduh ini seru sekali nih ya. Nah yang pastinya Netflix kemudian memperbarui The Watcher untuk musim kedua pada November 2022 dan pembaruan tersebut diumumkan bersamaan dengan serial Monster karya Ryan Murphy dan juga Ian Brennan ya. Jadi teman Pro 2, The Watcher ini terinspirasi secara bebas dari kisah nyata seorang sebuah keluarga yang membeli rumah baru ya. Sinopsisnya seperti itu. Jadi setelah pindah, keluarga tersebut mulai menerima surat misterius nih dari seseorang orang yang menyebut dirinya itu The Watcher ya. Jadi serial tersebut meraih perhatian besar ketika pertama kali tayang di Netflix. Itu mencatat 125 juta jam tayang pada minggu pertama. Dan ternyata jumlah tersebut meningkat menjadi 148 juta jam pada minggu kedua. Nah kemudian serial tersebut bertahan selama 5 minggu dalam daftar 10 besar global Netflix untuk serial televisi berbahasa Inggris ya. Nah, performa musim kedua masih akan menjadi perhatian setelah produksi serial tersebut tertunda selama beberapa tahun teman Pro 2. Waduh yang belum nonton-nonton ya, ini seru sekali loh. Oke, dan ya pastinya ada film-film terbaru yang mungkin kamu penasaran, siapa tahu sudah ada di Netflix, kamu bisa cek sendiri.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Iya, teman berdua, 5 menit lagi kita sudah sampai di pukul 22 atau jam 10 malam. Ini untuk teman-teman Pro 2 yang masih nongkrong mungkin di rumah teman atau lagi di kafe-kafe yang ada di Kota Sorong ini menikmati live musik tadi atau lagi ya di satu tempat lah. Saya ingatkan ya, sudah pukul 21 lebih 56, kita hampir di jam 10 malam ya. Mungkin apa ya, selama ini kan sudah tertanam di bukan hal yang baru lagi kalau orang bilang malam minggu itu malam panjang. Padahal kalau menurut saya sih sama panjangnya dengan hari-hari biasa, 1x24 jam ya. Cuman karena kenapa dibilang malam panjang, karena kalau hari minggu tuh kan tidak ada aktivitas kantor, tidak ada aktivitas sekolah ya, aktivitas les juga tidak ada ya. Jadi mungkin dibilang malam panjang, jadi bebas berekspresi, mau tidur larut, mau bangun kesiangan juga boleh. Cuman kan besok kalau umat Kristen itu ada yang ibadah jam ibadah subuh, ada yang ibadah jam 9 pagi. Jadi mungkin harus bangun pagi, jadi tidurnya harus lebih awal juga ya. Ya kalau pagi sekali berarti jam 6 ya, sudah harus berangkat bangun pagi, atau jam ada yang berangkat jam 9 pagi itu juga harus mungkin bangun pagi. Persiapan semuanya, bikin sarapan pagi dulu untuk keluarga ya, beres-beres rumah dulu sebelum berangkat ke gereja ya. Oke, selamat malam minggu aja untuk semuanya, untuk teman Pro 2 di mana saja berada. Kamu yang malam ini masih enjoy bersama Pro 2 FM.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Media. From Sabang to Meralki. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Iya, teman berdua semakin malam dia semakin larut aja. Ya, saya menemani teman berdua ya. Nanti di jam 11 malam atau pukul 23 kami akan hadirkan jazz music ya. Kalau jazz music itu hanya hiburan lagu-lagu malam ya, lagu-lagu pengantar istirahat malam untuk teman berdua. Sekarang saya bersama teman berdua di cerita-cerita pendek yang penuh inspirasi tentunya iya. Jadi kita sering berbagi kalau di jam 22 atau jam 10 malam itu jamnya cerpen yang penuh dengan inspirasi sih. Jadi sebenarnya ada makna, ada maknanya kenapa kita hadirkan program ini. Karena makna dari cerpen bagi anak muda sebenarnya itu bukan apa sekedar menceritakan seseorang yang berhasil atau dia memiliki akhir yang bahagia. Lebih dari itu, cerita-cerita yang kita bagikan itu menjadi cermin kehidupan dan juga sudah pasti menjadi sumber motivasi ya, supaya anak-anak muda itu bisa melihat bahwa setiap masalah, setiap kegagalan dan keterbatasan itu bisa menjadi bagian dari proses untuk berkembang. Ya, jadi kalau kamu yang gagal, kegagalan entah gagal dalam hal apapun, ya itu menjadi bagian dari proses untuk bisa berkembang. Nah, memang ada beberapa makna pentingnya tuh kayak dia mengajarkan bahwa setiap orang itu punya perjalanan yang berbeda ya, dari cerita-cerita yang sudah sering kita bagikan, di mana kita tahu bahwa anak muda kan sering membandingkan dirinya nih dengan orang lain ya. Jadi cerita-cerita

inspiratif itu mengingatkan bahwa tidak semua orang itu harus sukses pada waktu yang sama. Biasa kan di akhir cerita pendek tuh ada kayak makna yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Biasa kan seperti itu. Kemudian cerita tentang seseorang yang gagal berkali-kali. Di situ gagal berkali-kali menunjukkan bahwa kegagalan itu bisa menjadi pengalaman untuk belajar, memperbaiki, dan mencoba lagi. Kemudian tentang kesuksesan, ya. Jadi kesuksesan itu tidak hanya datang secara instan, teman Pradua, ya. Ada yang namanya latihan, ada kesalahan, pengorbanan dan perjuangan yang sering tidak terlihat, ya. Jadi harus berani. Gagal itu harus berani memulai dari hal kecil sampai dia bisa mengulang menjadi sesuatu yang bisa membuat dia sukses, begitu. Jadi anak muda itu dia tidak harus menunggu punya modal yang besar dulu, kemampuan yang sempurna, atau misalnya kesempatan yang besar. Jadi langkah kecil yang dia lakukan, kalau dia konsisten, itu bisa menjadi awal perubahan. Yang penting dia tidak malu dengan keadaan diri sendiri, begitu ya. Seperti misalnya mau sukses tapi keterbatasan ekonomi misalnya. Kemudian pekerjaannya sederhana, berapa sih gaji saya, begitu. Saya gak bisa bikin modal untuk saya sukses. Kemudian kegagalan atau mungkin kurangnya fasilitas. Ini sebenarnya bukan alasan untuk merasa diri kamu tuh rendah, ya. Jangan pernah malu dengan keadaan diri sendiri. Tapi kita bisa memulai sesuatunya dengan penuh semangat, dengan tekad, dengan niat, ya. Kalau tidak ada niat, pasti gak akan bisa sukses, begitu, ya. Kemudian dari cerita-cerita itu juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan juga, ya. Jadi tidak semua kebaikan itu langsung bisa mendapatkan balasan, tetapi setidaknya bisa membantu orang lain, memberikan semangat dan peduli kepada sesama manusia, gitu. Itu semua memiliki arti. Kemudian dari cerpen-cerpen yang dibagikan juga membangun keberanian untuk mengejar mimpi kita, mengubah cara melihat masalah itu seperti apa. Nah ini, kebanyakan anak muda ini emosinya tuh masih labil, bisa dibilang seperti itu. Mereka tidak bisa melihat masalah itu dari satu titik dan bisa langsung mencari solusi untuk menyelesaikannya. Jadi masalah yang awalnya dianggap sebagai hambatan, ini bisa dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Jadi inti maknanya itu cerita inspiratif untuk anak muda bukan tentang menjadi orang yang paling hebat, tetapi tentang tentang berani menjadi versi diri sendiri yang lebih baik dari hari kemarin, seperti itu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.

0: Iya, teman berdua, tadi kita membahas tentang cerita-cerita pendek yang menginspirasi seperti itu. Tadi banyak ya tentang kegagalan, tentang takut memulai ya, karena takut gagal memulai sesuatu, tapi melihat orang lain berhasil dia langsung mundur gitu, langsung drop. Nah, yang pastinya teman berdua, kita yang hidup di muka bumi ini ya, pengen, misalnya kita pengen buka usaha atau kita pengen memulai sesuatu, itu tidak langsung berhasil ya, tapi kita mengalami kegagalan berkali-kali, dan ada yang ada yang beranggapan atau ada yang bilang bahwa kegagalan itu adalah tantangan buat dia supaya coba dan mencoba lagi. Bahkan ada yang sudah puluhan kali mengulangi satu usaha atau satu bisnis sehingga dia bisa sukses begitu. Jadi kalau gagal itu bukan langsung bikin kita drop atau kita langsung melempem ya. Tapi gagal itu adalah sesuatu yang buat kita lebih semangat lagi untuk mencoba berulang kali. Seperti ada satu cerita ya, sebut saja namanya Doni ya. Nah, si Doni ini dia mencoba mengikuti berbagai lomba di sekolahnya, tapi dia gagal berkali-kali. Setiap kali dia gagal, dia merasa semakin tidak percaya diri nih. Nah, suatu hari ayahnya Doni ini berkata, "Kamu bilang sudah gagal 99 kali ya?" Terus si Doni menjawab, "Iya." "Nah, berarti kamu sudah punya 99 kali pelajaran yang tidak dimiliki oleh orang lain." Nah, Doni kemudian dari kata-kata ayahnya, dia kemudian kembali mencoba. Dia mencoba memperbaiki kesalahannya sedikit demi sedikit. Nah, kemudian pada kesempatan berikutnya, dia tes lagi dan dia berhasil. Nah, ketika dia menerima penghargaan atau ketika Doni menerima penghargaan, dia berkata, "Saya tidak menang karena saya tidak pernah gagal. Saya menang karena saya tidak berhenti belajar dari kegagalan." Jadi ada pesan moral sebenarnya dari Doni tadi, bahwa kegagalan itu bukan akhir dari perjalanannya dia. Kadang kegagalan itu adalah guru yang paling jujur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Iya, benar juga ya teman-teman, banyak anak muda yang sebenarnya mereka tuh memiliki impian tetapi takut gagal ya, atau takut ditertawakan begitu ya. Jadi cerita inspiratif bisa memberikan keberanian untuk dia berkata, saya akan mencoba ya, saya akan mencoba. Dan tentunya ada motivasi-motivasi yang harus dia tanamkan dalam dirinya, atau dapat dorongan dari mungkin orang-orang terdekat seperti itu ya. Jangan malu untuk berusaha ya, kita kan tidak tahu dari usaha yang mungkin kita bangun dari kecil misalnya, itu bisa membuahkan hasil yang besar, bisa membuat kita sukses. Jadi jangan pernah takut memulai dari nol ya. Seperti saya punya satu cerita, sebut saja namanya Andi ya. Si Andi ini dia ingin membuka usaha kecil, tapi dia takut ditertawakan teman-temannya karena modalnya hanya sedikit gitu. Dan akhirnya dia itu memberanikan diri menjual 5 produk dari rumah begitu. Nah, hari pertama hanya satu yang terjual. Kemudian hari kedua tidak ada yang membeli. Namun dia tetap mencoba. Dia belajar, misalnya dia membuat foto produk, dia belajar promosi dan mendengarkan masukan dari pelanggan. Nah, 6 bulan kemudian usahanya mulai berkembang. Dan sekarang dia tersenyum ketika dia mengingat hari pertama di mana dia sudah hampir drop, dia sudah hampir menyerah karena hanya satu yang terjual. Tapi dia tidak langsung mundur. Dia akan mencoba dan mencoba terus sehingga beberapa bulan kemudian usahanya mulai berkembang dan sekarang dia sudah bisa tersenyum. Dan kalau mengingat hari pertama itu semakin mendorong dirinya untuk terus menjadi anak muda yang kuat begitu ya. Nah, jadi dia sempat berkata kalau dia dulu takut memulai dari nol. Nah, sekarang dia sadar semua orang yang berhasil juga pernah berada di angka nol begitu. Jadi memang ada pesan moral dari apa yang dihadapi oleh Andi ini. Pesan moralnya, jangan malu memulai hal kecil, yang penting adalah berani memulai dan terus bertumbuh seperti itu teman pedua. Makanya tadi ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa memang sekarang banyak anak muda yang sebenarnya mereka tuh memiliki impian karena mereka merasa masih muda ya, mereka harus punya mimpi ke depan, tetapi mereka takut gagal atau takut ditertawakan gitu ya. Jadi setidaknya cerita tadi bisa memberikan keberanian untuk mereka berkata bahwa saya akan mencoba dan mencoba lagi. Nah teman pedua, sampai di sini sudah saya menemani teman pedua di cerita pendek yang penuh inspiratif ya. Semoga teman pedua juga bisa menjadi mereka-mereka ini yang awalnya takut gagal tapi mencoba dan mencoba terus, akhirnya bisa menjadi orang sukses seperti saya sekarang ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Kodweza, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Teman berdua, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 4 Tempal Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman radua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Solo, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Solo, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Kademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua

Orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan menimbang dan menilai motivasi. Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis, "Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai." Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, "Cemas." Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus, salib yang memberikan kekuatan, sebab ia sendiri pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu, sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis. Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: FM.
1: Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis. Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman berdua dimanapun kamu berada. Happy weekend, selamat menikmati akhir pekan di hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026 ini. Senang sekali Eka bisa menemani kembali teman berdua, dimana di hari ini Eka akan menemani dari pagi sampai dengan siang nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Eka akan menyajikan sejumlah informasi untuk teman berdua dan akan puterin sederet lagu pilihan ya Tumo Pro 2 untuk menemani akhir pekan kamu yang indah ini Tumo Pro 2 ya. Dan untuk mengambil informasi di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Tambrau melalui Dinas Pertanian terus mendorong pengembangan komoditas lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi pembangunan rumah produksi minyak goreng tahun 2026 di Distrik Amberbaken dan juga Distrik Amberbaken Barat. Program ini merupakan bagian dari inovasi Tamboil atau transformasi bahan baku lokal menjadi minyak goreng untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tambrau. Program Tamboil ini diarahkan untuk mengembangkan komoditas kelapa sebagai bahan baku lokal yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai tambah. Sosialisasi dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tambrau, Marina M. Kemurawak, Esos, Kepala Bidang Perkebunan Kosmas Aibesa SST, jajanan staf mitra pendamping dari Universitas Papua Manokwari, serta kelompok tani kelapa yang juga turut hadir juga mitra pendamping Unipa Kartika Zohar SSI. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pertanian berdialog langsung dengan kelompok tani Wiviani Jaya di Distrik Amberbaken. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memberikan pemahaman terkait rencana pembangunan rumah produksi sekaligus menggali kebutuhan serta kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan komoditas kelapa. Kabupaten Tambrau sendiri diketahui memiliki potensi kelapa dengan luas areal sekitar 447 hektar. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan melalui proses hilirisasi sehingga hasil perkebunan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah tetapi dapat diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mau gabung judi online enggak?
3: Bangun.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
0: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Begitu pergi informasi selanjutnya, SD Negeri 21 Kota Sorong berhasil meraih juara 1 seleksi tahap 2 kompetisi juara kelas Indonesia jenjang sekolah dasar tahun 2026 regional 10 yang berlangsung di Jayapura tanggal 2 hingga 3 Oktober 2026. Capaian tersebut mengantarkan 3 siswa SD Negeri 21 Kota Sorong, yakni Kintara Michelle Malaika, ada Gregorius Miguel Edita Putra, dan juga Raja Charison Sinurat yang menjadi satu-satunya perwakilan regional 10 untuk mengikuti tahap nasional perlombaan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian

dan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta. Guru pendamping SD Negeri 21 Kota Sorong ada Sigit Triwibowo SPD mengatakan, pada seleksi regional 10, ketiga siswa tersebut bersaing dengan 15 regu atau sekolah yang sebelumnya terpilih dari sejumlah kabupaten di kota di Tanah Papua. Ia menjelaskan ketiga siswa tersebut akan tetap tampil sebagai satu tim dan dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk mengikuti tahap nasional. Pada tahap nasional, perwakilan dari 10 regional akan kembali mengikuti penjaringan untuk menentukan satu juara kelas tingkat nasional. Proses penjaringan tersebut akan berlangsung selama 14 hari di Jakarta. Sigit menyebut materi kompetisi pada tahap nasional masih berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi siswa. Dan sebelumnya SD Negeri 21 Kota Sorong mengirimkan 3 siswa kelas 5 untuk mengikuti seleksi tahap 2 regional 10. Seleksi regional 10 diikuti oleh 15 sekolah terpilih dari sejumlah daerah di Tanah Papua. Di antaranya adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Manokwari, Kota Sorong, Mimika, Jayawijaya, dan juga Merauke. Sebelum berangkat ke Jayapura, Kepala SD Negeri 21 Kota Sorong Widodo menyampaikan target sekolah untuk meraih juara pertama agar dapat melanjutkan perjuangan di tingkat nasional. Persiapan dilakukan melalui penguatan penguasaan materi serta kesiapan fisik dan juga mental siswa. Materi yang dihadapi mencakup matematika, literasi, numerasi, hingga materi itu juga kebiasaan anak Indonesia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Prodo dimanapun kamu berada yang masih hidup menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Informasi selanjutnya ini terkait kabut asap ya teman Prodo yang baru-baru ini masih menyelimuti kota Sorong dalam beberapa hari terakhir. Dan ini tentunya menjadi perhatian masyarakat terutama ketika kualitas udara memburuk ya. Asap ini bisa mengandung partikel halus dan zat lain yang bisa saja masuk ke saluran pernapasan teman Prodo. Dan paparan dapat menimbulkan keluhan juga seperti batuk, iritasi mata dan tenggorokan hingga gangguan pernapasan. Dan di sini masyarakat diminta ya sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara dipenuhi dengan asap. Jika memang terpaksanya harus keluar, teman Prodo, penggunaan respirator yang memiliki kemampuan menyaring partikel ya seperti N95 yang digunakan dengan benar dan pas di wajah itu bisa membantu mengurangi paparan ya. Dan di sini WHO pun juga menyarankan masyarakat untuk mengikuti informasi kualitas udara serta arahan dari pihak berwenang. Di dalam rumah sendiri paparan asap dapat dikurangi dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi di luar sedang berasap. Jika tersedia ada semacam kayak alat penyaring udara teman Prodo yang juga bisa dapat digunakan untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Anak-anak, ibu hamil, lansia serta orang tua yang dengan disertai penyakit seperti asma, penyakit paru dan jantung perlu mendapatkan perhatian lebih karena memiliki resiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi saat terpapar asap ya. Dan selain melindungi diri, masyarakat juga dapat membantu mengurangi masalah kabut asap dengan mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar lahan sembarangan serta segera melaporkan keberadaan titik api menjadi langkah yang dapat dilakukan bersama. Kabut asap ini bukan hanya mengganggu jarak pandang tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan juga kualitas lingkungan.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Informasi selanjutnya, sebanyak 188 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan hingga hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat, sementara 80 lainnya meninggal dunia. Basarnas masih mencari 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest kapal. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Syafi'i mengatakan operasi SAR kini memasuki tahap yang semakin kompleks. Setelah dilakukan evaluasi, pencarian diarahkan pada sejumlah lokasi yang dinilai masih berpotensi menjadi tempat ditemukannya korban. Area tersebut meliputi lokasi kejadian, kemungkinan jalur hanyut korban, wilayah permukaan laut, hingga kawasan pesisir. Menurut Syafi'i, evaluasi operasi dilakukan dengan mempertimbangkan 4 hal utama. Pertama adalah perkembangan jumlah korban dan capaian operasi. Kedua adalah kegiatan penyelam dan risiko keselamatan bagi personil. Selanjutnya, tim mengevaluasi hasil pencarian yang telah dilakukan serta menyusun rekomendasi strategi untuk operasi berikutnya. Kompleksitas pencarian meningkat seiring meluasnya area operasi, karena itu metode pencarian juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan hasil evaluasi terbaru. Seperti yang kita ketahui bahwa kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi di Laut Jawa pada Minggu tanggal 13 September. Lokasi awal kejadian berada di sekitar 81 mil dari Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hingga hari ke-21, Basarnas memastikan operasi pencarian masih terus dilakukan dengan menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan temuan dan kondisi wilayah pencarian.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi,

0: Welcome Prudu, dimanapun kamu berada. Eka mau kasih informasi bahwa kasus influenza saat ini sedang mengalami peningkatan di Indonesia, Tomo Prudu. Tidak hanya di Indonesia, tapi di kawasan Asia Tenggara juga. Dan baru-baru ini, Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza ini berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan juga kesiapsiagaan. Pada surveillance di puskesmas, influenza menunjukkan berada pada kategori sedang, sementara surveillance di rumah sakit berada pada kategori rendah. Menurut data Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Dan pada minggu ke-38 2026, virus yang dominan adalah influenza A. Menkes Budi mengatakan jumlah temuan subklade yang disebut sebagai superflu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Lanjutnya, Kementerian Kesehatan tetap melakukan pemantauan melalui surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan juga kekarantinaan kesehatan. Dan dilansir dari Halodoc, penyakit influenza ini merupakan infeksi pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini secara khusus menyerang hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru dengan gejala yang lebih parah dari sekedar pilek biasa. Gejala yang seringkali dirasakan adalah demam tinggi, batuk kering yang peristen, sakit kepala parah, nyeri otot hingga kelelahan ekstrim, dan sebagian penderita juga merasakan sakit tenggorokan dan hidung tersumbat serta pilek. Virus influenza termasuk yang sangat mudah sekali menular dari satu individu ke individu lainnya. Penularan virus dapat terjadi melalui percikan air liur ketika penderita batuk, bersin, ataupun berbicara. Dan melalui situs Halodoc, pengobatan sementara yang dapat dilakukan ketika mendapati gejala influenza adalah dengan istirahat dan pemulihan tubuh, kemudian obat-obatan pereda nyeri dan penurun demam tanpa resep seperti paracetamol dan juga ibuprofen dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan. Nah, untuk mencegah risiko tertular dan menyebarkan influenza, penting untuk melakukan vaksinasi tahunan. Cara ini paling efektif untuk melindungi diri dari virus dan membentuk sistem kekebalan tubuh.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih terkait dengan influenza A, Temuan Pro 2 yang baru-baru ini lagi mencuat sekali ya beritanya Temuan Pro 2. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa ketersediaan oseltamivir, yakni obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit ya. Namun beliau mengatakan bahwa obat oseltamivir ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan tidak boleh secara sembarangan diberikan kepada pasien ya. Obatnya memang ada Temuan Pro 2, namanya oseltamivir, sudah ada di berbagai rumah sakit. Hanya saja obat ini tidak boleh terlalu sembarangan diberikan karena bisa mengakibatkan resistensi. Hal ini dikatakan langsung oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin kepada wartawan di Istana Kepresidenan. Dan Menkes Budi menjelaskan apabila obat diberi sembarang, maka akan menimbulkan resistensi bahkan berakibat fatal seperti kematian Temuan Pro 2. Jadi oseltamivir ini diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid ya, yang tinggi atau parah ya. Kalau ada flu yang parah seperti H5N1 atau flu burung, itu obatnya jadi resisten, malah justru akan memberikan dampak yang tidak baik untuk pasien. Dan harus benar-benar diberikan untuk orang-orang yang tepat ya. Menteri Budi menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A adalah dengan menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut. Selanjutnya adalah memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Sementara itu, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia meminta masyarakat untuk tetap tenang. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik atau panic buying obat antivirus oseltamivir maupun mengkonsumsinya tanpa resep dokter.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah,

pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya?

mengingatkan buat pemuda semuanya untuk selalu menjaga kesehatan di tengah cuaca yang panas seperti sekarang ini, ditambah ada kabut asap dan lain sebagainya ya pemuda. Dan memang baru-baru ini Indonesia tuh kayak istilahnya sebagian besar itu pada batuk pilek pemuda ya, kan mungkin karena musim pancaroba juga, terus kemudian perubahan cuaca, adanya kabut dan lain sebagainya yang tentunya berdampak pada kesehatan kita ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin batuk pemuda, batuk itu kan merupakan mekanisme alami tubuh ya untuk membersihkan saluran pernapasan, dan pada banyak kasus itu dapat membaik dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Tapi nih pemuda, ketika batuk kamu berlangsung lebih dari 3 minggu atau justru semakin berat, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dapat menjadi alasan untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Nah, salah satu penyakit yang dapat menyebabkan batuk berkepanjangan itu namanya adalah pertussis atau yang dikenal dengan batuk rejan ya. Dan Kementerian Kesehatan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Bordetella pertussis ini sangat menular dan dapat berlangsung sekitar 6 minggu melalui berbagai tahap gejala. Aduh, kalau ngomongin penyakit itu aneh-aneh ya teman-teman, zaman sekarang tuh penyakit tuh makin aneh namanya, terus virusnya, bakterinya dan segala macamnya tuh banyak gitu teman-teman ya. Ya pokoknya teman-teman yang saat ini lagi mengalami fase di mana teman-teman mengalami gejala batuk pilek, hidung tersumbat, demam ringan, batuk ringan ya. Pokoknya sebelum berkembang menjadi serangan batuk yang lebih berat, teman-teman, mungkin kamu bisa minum obat ya. Teman-teman istirahat. Kemudian kalau memang sudah batuknya semakin parah ya, teman-teman jangan ragu untuk pergi ke dokter, teman-teman ya. Ya, namanya juga batuk ya teman-teman, kadang-kadang kita suka menganggap batuk itu adalah hal sepele aja, nanti 3 hari juga hilang gitu ya. Tapi kalau batuknya terus menerus teman-teman, jangan ragu untuk datang ke dokter, kasih tahu ke dokter kalau batuk kamu ini udah berapa hari, dan nanti kamu akan mendapatkan penanganan yang tepat teman-teman.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor aja bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: 2.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan ya teman berdua. Apalagi menjaga kesehatan tuh kini tidak hanya menjadi perhatian generasi yang tua-tua aja, generasi Z ya, Gen Z itu juga saat ini juga udah pada sadar ya teman berdua, udah semakin sadar akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat di tengah aktivitas misalnya kuliah, kerja hingga kehidupan sosial yang cukup padat ya. Bagi sebagian Gen Z, menjaga kesehatan itu tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang rumit dan mahal ya teman berdua. Kebiasaan sederhana seperti memperhatikan pola makan, kemudian cukup tidur, rutin bergerak, dan mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang kurang sehat itu bisa menjadi langkah awal. Nah, salah satu tantangan yang sering sekali dihadapi anak muda itu adalah pola tidur ya, karena banyak anak muda itu yang kayak ketrigger gitu, pengen begadang gitu teman berdua sampai larut malam karena penggunaan gawai juga bisa, serta kebiasaan menonton atau bermain media sosial yang membuat waktu istirahat itu terkadang terabaikan ya. Dan selain tidur yang cukup, aktivitas fisik juga penting untuk dilakukan, tidak harus selalu pergi ke pusat kebugaran. Cukup olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan, atau mengikuti olahraga bersama teman itu bisa menjadi pilihan ya. Kemudian pola makan juga bisa menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Kamu bisa mulai membiasakan konsumsi makanan yang lebih beragam ya, seperti banyakin buah dan juga sayur, kemudian perhatikan asupan gula, garam, dan juga lemaknya ya. Apalagi di tengah tren makanan dan minuman kekinian ya, teman produk harus bisa mengatur frekuensi mengkonsumsi minuman manis ya, makanan cepat saji, dan juga camilan yang berlebihan itu juga bisa menjadi salah satu tantangan sendiri ya. Dan yang gak kalah penting adalah jaga kesehatan mental juga teman produk ya, karena padatnya aktivitas dan juga derasnya informasi di media sosial itu membuat seseorang itu merasa lelah gitu ya secara mental teman produk ya. Karena itu memberikan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, serta membatasi penggunaan media sosial itu sangat diperlukan ya, supaya bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat ya. Dan pada akhirnya teman produk hidup sehat ala Gen Z itu tidak harus identik dengan perubahan yang besar ya, cukup konsistensi menjalankan kebiasaan sederhana itu justru dapat menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang ya. Mulai tidur teratur, bergerak lebih aktif, memilih makanan yang lebih bijak lagi, hingga memberikan waktu bagi tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat teman produk.

9 waktu Indonesia Timur, saatnya Eka sajikan lagu-lagu rohani untuk teman berdua semuanya. Dan tenang aja, abis ini Eka juga masih akan kasih beberapa informasi untuk teman berdua semuanya sebelum nanti Eka harus tutup siaran di jam 11 waktu Indonesia Timur.